0: Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

produk Tamiya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang, Banjar.

0: Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Aso.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Ya tuh bagi sih sudah wipung, terima kasih ya.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana Bu kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
4: Alhamdulillah.
5: Ini penyakitnya rada ieu, rada panjat.
4: Nggih. Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
5: Soliha.
4: Oh, Ibu Soliha. Mm. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
5: Pangebatan.
4: Pangebatan
5: nggih. RT 9 RW 7.
4: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
5: Keluhan penyakit ini asam urat.
4: Asam urat ya.
5: Yang paling yeah. sakit
4: ini. Itu yang di kaki sebelah kiri.
5: Iya. Yeah.
4: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
5: dari kan? Anak. Itu,
4: dari anak.
5: Yati itu yang sebelahnya.
4: Beli Habutop.
5: Beli dari Bu Mut.
4: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
5: Rasanya lumayan.
4: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan
5: iya,
4: Bu benarnya.
5: Iya. Kadang.
4: Kakinya gimana Bu rasanya?
5: Sakit sekali.
4: Dulunya.
5: Iya.
4: Iya. Setelah mengonsumsi Habutop.
5: Lumayan.
4: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
5: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
4: Udah dua botol.
5: Iya.
4: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
5: Emang dan enak nih.
4: Pakai buat jalan juga udah enak.
5: Udah pakai kakak waras.
4: Mudah-mudahan itu amin.
5: Amin.
4: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
5: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
4: Top. Ya, terima kasih Ibu.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pantesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: CA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam juga Noknyanya.
2: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
3: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
2: Alhamdulillah Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
3: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek

Penyebabnya bisa bervariasi dan dapat berlangsung secara tiba-tiba atau bertahap dalam jangka panjang. Mitra Aceh, beberapa penyebab hidung tersumbat adalah infeksi virus seperti flu biasa, influenza, COVID-19 atau sinusitis akut. Kemudian rinitis alergi, ini adalah peradangan pada rongga hidung akibat reaksi alergi terhadap zat alergen seperti debu atau bulu hewan. Penyebab lainnya rinitis vasomotor atau rinitis non-alergi. Ini merupakan peradangan pada saluran hidung yang bisa terjadi karena perubahan cuaca, paparan bau yang kuat, dan paparan asap, kemudian konsumsi makanan pedas atau yang bersuhu panas. Dan satu lagi penyebabnya adalah karena benda asing dapat masuk ke dalam hidung, terutama pada anak-anak. Sementara itu, Mita Ece, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya hidung tersumbat kronis antara lain sinusitis kronis, polip hidung, deviasi septum. Ini adalah kondisi ketika dinding pemisah kedua lubang hidung mengalami pergeseran sehingga salah satu lubang hidung mengecil. Berikutnya, sindrom Strauss merupakan kondisi langka berupa peradangan pada pembuluh darah organ, salah satunya di hidung, yang dapat menimbulkan rinitis alergi. Penyebab lainnya kanker nasofaring. Ini adalah kanker yang menyerang bagian tenggorokan di belakang rongga hidung. Satu lagi, sindrom hidung kosong, yaitu kondisi yang dialami seseorang setelah mengalami operasi di rongga hidung, tepatnya di bagian tulang konka atau turbin.

Hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unirank Weibo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, selamat pagi buat yang bergabung di 102,1 FM jam 8 lebih 22 menit ya. Masih info tentang hidung tersumbat. Selanjutnya, mita ece ini faktor resiko hidung tersumbat dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih beresiko terjadi pada orang dengan faktor berikut. Ya, diantaranya menggunakan obat-obatan tertentu seperti obat hipertensi atau obat pelega hidung bentuk semprot secara berlebihan. Kemudian menghirup udara yang kering, mengalami pembengkakan kelenjar adenoid, yaitu kelenjar yang terletak di amandel. Berikutnya sedang hamil, mengalami cedera pada hidung, menderita asma, merokok, dan menderita penyakit tiroid. Kemudian kapan harus ke dokter? Mita Ece untuk mendapatkan saran dan pengobatan awal yang cepat, Anda bisa konsultasi ke dokter ya, apabila mengalami keluhan hidung tersumbat. Kemudian bisa menanyakan seputar keluhan dan obat yang sesuai dengan gejala yang dialami. Bila perlu, nantinya dokter akan merujuk ke rumah sakit jika diperlukan pemeriksaan langsung. Mita Ece, segera temui dokter jika mengalami kondisi berikut ya. Di antaranya hidung tersumbat selama lebih dari 10 hari, hidung tersumbat disertai demam selama lebih dari 3 hari, lendir hidung berbau dan berubah warna dari putih kekuningan menjadi hijau keabu-abuan, lendir hidung bercampur darah, tenggorokan terasa sakit dan terdapat bercak putih atau kuning di dalam tenggorokan. Hidung tersumbat disertai gangguan penglihatan dan pembengkakan di kening, mata, sisi hidung atau pipi. Dan hidung tersumbat berair atau mengeluarkan darah setelah mengalami cedera pada hidung. Mita Ece, Anda juga perlu segera ke dokter jika mengalami hidung tersumbat akibat sedang menderita asma atau memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya dalam terapi obat penekan sistem imun, diabetes tidak terkontrol, atau HIV.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
6: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
5: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
6: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

tekan rumaha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau warna

0: wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Ya, ada waktu 20 menit lagi di Info Sehat ya pagi ini hari Jumat 10 Juli 2006 tentang hidung tersumbat. Tadi sampai mana pengobatan ya, diantaranya dengan perawatan mandiri di rumah, yang kedua dengan obat-obatan. Hidung tersumbat mitosnya juga dapat diatasi dengan pemberian obat-obatan, baik obat yang dijual bebas maupun obat resep. Namun pasien disarankan untuk berkonsultasi ke dokter sebelum menggunakan obat. Jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat antara lain obat dekongestan semprot atau minum, misalnya penileprin, penipropanolamin, kemudian oksimetazolin. Obat lainnya antihistamin untuk mengatasi hidung tersumbat akibat alergi. Kemudian obat pereda nyeri ya, seperti ibuprofen atau paracetamol untuk meredakan gejala sakit kepala yang dapat menyertai hidung tersumbat. Dan satu lagi obat kortikosteroid bentuk semprot hidung untuk hidung tersumbat akibat rinitis alergi atau polip hidung. Mitosnya penting untuk diingat bahwa penggunaan obat juga harus sesuai dengan aturan pakai yang tertera pada kemasan dan petunjuk dokter. Selain itu, anak usia di bawah 4 tahun tidak dianjurkan menggunakan obat-obatan yang dijual bebas tanpa saran dari dokter. Kemudian tadi dengan obat-obatan, yang ketiga operasi. Mitosnya, jika hidung tersumbat tidak dapat diatasi dengan obat-obatan, dokter dapat menyarankan tindakan operasi ya, seperti septoplasti. Ini untuk memperbaiki septum yang tidak lurus atau bengkok ya, atau deviasi septum. Kemudian operasi sinusitis ya, seperti functional endoscopic sinus surgery ya, atau FESS untuk mengatasi peradangan pada sinus. Dan satu lagi adenoidektomi untuk mengangkat kelenjar yang terdapat di belakang hidung dan polip hidung.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Baik, penutup kita aja di info sehat pagi ini tentang hidung tersumbat ya. Komplikasi hidung tersumbat dapat terjadi akibat hidung tersumbat tergantung pada penyebabnya. Bila penyebabnya adalah flu biasa dan hidung tersumbat tidak diobati dengan tepat, komplikasi yang dapat timbul adalah otitis media atau asma, terutama pada bayi dan anak. Hidung tersumbat mita eca bisa disertai dengan anosmia sehingga dapat menurunkan nafsu makan penderitanya. Hidung tersumbat juga dapat menyebabkan tidur mendengkur dan insomnia. Dan penutup pencegahan hidung tersumbat mita eca seperti halnya pengobatan, pencegahan hidung tersumbat juga disesuaikan dengan penyebabnya. Pada hidung tersumbat yang disebabkan oleh infeksi virus, pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi influenza dan menjaga daya tahan tubuh. Beberapa upaya lain berikut ini juga dapat dilakukan untuk mencegah hidung tersumbat. Di antara menjaga kebersihan dan selalu cuci tangan dengan air dan sabun setelah beraktivitas, sebelum makan, dan setelah menggunakan toilet, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air yang cukup, berolahraga rutin, dan tidur yang cukup, mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan tidak merokok, menghindari paparan asap dan zat pemicu alergi, dan menjaga agar benak kecil tidak berserakan di rumah, dan mengawasi anak supaya tidak memasukkan benda asing ke dalam hidung. Ya, Mita Eca, jumpa kita cukup sampai di sini ya di Info Sehat. Jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan produk lainnya silakan bisa beli di Eca ya, atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA 081313458622. Ya, setelah ini nanti ada lagu-lagu dangdut lawas ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wilujeng siang, Kang.
5: Wilujeng siang, oge, A.
4: Sareng Akang saha di mana?
5: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
4: Punten Akang satahacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
5: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel atel.
4: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
5: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel atel tos lami.
4: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
5: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
4: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
5: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu kagenep botolna.
4: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
5: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
4: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
5: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Hatur nuhun pisan nya Akangnya karena waktosna.
5: Sami-sami.
4: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
5: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy.

Rabu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, assalamualaikum bagi semuanya media Aceh pecinta lagu-lagu dangdut, lawas lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, alhamdulillah ya, di Jumat pagi 10 Juli 2026 kita jumpa lagi di Danas Aso ECA dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Suwaning Kota Banjar ya, Suwaning Wetan. Sampai jam 11 biasa ada produk Denatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan lain-lain ya. Bisa dibeli di ECA atau di agen-agen terdekat. Ya, tadi sudah ada Takwa dari Bang Haji sebagai pembuka ya. Terus ini sudah ada siapa di 081313458622. Ini ada Oh Neneng di Jeddah Saudi. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam, Jeddah hadir. Lagunya Tak Dapat Tidur ya, terima kasih. Ya, di Jeddah jam berapa sekarang Neneng ya? Jam berapa sih? Jam 4 subuh mungkin ya. Berarti Neneng begadang ya, tak dapat tidur gitu. Ada siapa lagi? Kayak ada. Ya, Putih Nangari kamu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asal-asal asik coy. Lagunya Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Buat yang sisiaran, moga sehat selalu, amin. Dan juga buat semuanya, moga pada sehat. Putih Nangari kamu di Lembah Sunyi. Ya, terima kasih. Terus ada Iksan di Kawali. Iksan, permintaan lagu Teman Biasa. Teman Biasa mah dari Rita Sugiarto, Iksan ya, bukan Benawati. Buat Teh Ai, Teh Ai Sukaraja. Terus ini Mei-Mei, Teh Bunga, siapa? Oh, Teh Bunga Buni Suri, Bunda Niken, Kang Adeng Suradeng, Dimas. Terus siapa lagi yang di Sinjai itu, Bunda Ratih spesial yang sisiaran. Moga sehat dan ECLJSO di udara, amin ya. Ada siapa lagi? Oh, Teh Leo juga hadir dari pagi ya, meniris sama Teh Leo. Ini sudah masuk kemarau ini ya. Mama AA juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi semuanya, lagunya apa? Mana ini Teh Mama AA? Lagunya, oh katanya lagunya dari Mansur mungkin ya. Buat yang sisiaran sehat selalu, amin. Iya Neneng di Saudi ya, masih subuh di Saudi. Neneng begadang tuh, tak dapat tidur ternyata. Dibuka jendelanya seperti di film Neneng, nanti ada AF di bawah tuh ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.mercubuana.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Sempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insyaallah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Benung. Kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
2: Ya adik saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Mau suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya Ibu dengerin di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya pernah obat. Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Habutop ya?
2: Iya Habutop. Ada habis 4 botol.
1: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
2: Ya pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop, Habutop obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, Paka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Butok. Terus saya beli. Alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Butok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Butok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Butok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: saha wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

Alamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang Alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

selamat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai harga telur jatuh ke Rp20.000 per kilogram, peternak ayam petelur Ciamis terancam merugi. Audiensi dengan wali kota, relawan MBG Banjar sampaikan 9 tuntutan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram. Sementara, biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam kelangsungan peternakan rakyat. Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, salah satunya mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, Koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari. Sementara itu, total populasi ayam milik seluruh anggota koperasi di Dusun Cigebot mencapai hampir 500.000 ekor dengan produksi sekitar 25 ton telur setiap hari. Menurut para peternak, melemahnya permintaan pasar menjadi penyebab utama anjloknya harga telur. Kondisi diperparah dengan berkurangnya penyerapan telur saat program makan bergizi gratis MBG mengalami jeda, sehingga pasokan di tingkat peternak menumpuk dan harga terus tertekan.
5: Kita menjual dari kandang itu sekitar Rp20.000 per kilo. Yang sebelumnya itu ya di patokan 25-26. Jadi dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya, dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Per hari ini harga pakan itu perkirakan sekitar Rp7.100 per kilo.
6: Sebelumnya
5: di Rp68. Nah, makanya sempat juga beberapa minggu ke belakang, sekitar 1 bulan lebih, harga telur itu di bawah harga Rp800.000. Sudah bisa dibayangkan kami sampai satu hari itu mensubsidi di jumlah ayam yang sekarang produksi di Kopkas P2PC ini milik badan usaha kami ini, dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
1: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal, sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat. Sebagai bentuk kemanusiaan bagi ahli waris almarhum Apip dan Endut, pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dalam insiden robohnya Tower Simda di Kompleks Perkantoran Purwaharja Sabtu pekan lalu, gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangi, GIBAS, bersama komunitas Apache Kota Banjar, melakukan audiensi resmi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Banjar. Ketua GIBAS Resort Kota Banjar, Gintara Ginting, menjelaskan pihaknya datang menyuarakan hak saudara mereka yang meninggal meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tower yang rubuh saat proses pembongkaran. Hasil audiensi yang berjalan baik akhirnya tercapai kesepakatan bersama, di mana tuntutan agar hak-hak almarhum bagi ahli waris dapat terpenuhi kini mendapat tanggapan positif.
2: Alhamdulillah, komunikasi dan diskusi kita selama ini tadi yang kami ada solusi yang terbaik. Intinya mungkin ada gimana ya, pihak ahli waris itu mendapatkan hak terbaik. Alhamdulillah, berkat komunikasi baik dengan Pak Kadis, kita nanti ada solusi yang terbaik untuk almarhum.
1: Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Banjar Ian Rahmawan Suherli menegaskan bahwa pihaknya sejak awal berkomitmen memperjuangkan hak-hak korban. Kini telah ditemukan titik temu dengan prioritas penuh pemenuhan yang layak. Mengenai santunan, Ian menjelaskan untuk korban yang tidak tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan, pihak dinas akan berupaya memberikan bantuan setara demi meringankan beban keluarga. Sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan terakhir, disepakati pula akan dilaksanakan kegiatan tahlilan dan doa bersama. Diharapkan langkah ini menjadi kebaikan bagi semua pihak sekaligus meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
4: Memang ada titik temu semuanya bahwa hak-haknya akan diperjuangkan dengan prioritas gitu. Dan insya Allah izin nanti malam Jumat kita akan doa bersama atau tahlilan di tempat itu sesuai kesepakatan. Itu sebuah prosesi yang sangat baik. Ini akan menjadi hal yang sangat baik buat kita semua.
1: Masih informasi dari Banjar. Para relawan yang tergabung dalam paguyuban relawan makan bergizi gratis MBG Kota Banjar menggelar audiensi dengan Wali Kota Banjar Sudarsono di Balai Kota Banjar Kamis 9 Juli 2026. Audiensi bertujuan untuk menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan serta menyuarakan 9 tuntutan terkait keberlanjutan program tersebut. Ketua paguyuban relawan MBG Kota Banjar, Muhsorin, menjelaskan audiensi dilakukan dengan penuh ketertiban guna menyampaikan harapan sekaligus 9 tuntutan utama yang disepakati bersama. Pihaknya berharap Wali Kota Banjar dapat menjadi jembatan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Adapun 9 poin tuntutan relawan MBG Kota Banjar meliputi dukungan kepada Presiden untuk melanjutkan program MBG, mendukung pengusutan tuntas dugaan korupsi dalam program MBG, mendukung evaluasi sistem MBG secara menyeluruh, serta menuntut kepastian hukum pelaksanaan program MBG. Selain itu, para relawan juga meminta Badan Gizi Nasional BGN memperhatikan 1,3 juta pekerja yang kehilangan nafkah akibat penghentian operasional dapur MBG, menjamin kesejahteraan dan perlindungan pekerja dapur MBG, serta menuntut perubahan nomenklatur pekerja dapur MBG dari relawan menjadi tenaga kerja. Tuntutan lainnya adalah meminta BGN memperhatikan mitra BGN dan mengajak seluruh elemen bangsa merajut persatuan serta mendukung implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
7: Ketika dapur opak, relawan koper, memang yang terdampak siapa? Terutama kami secara internal dan juga relawan. Kalau ekstranya, perimanfaat, ada mitra juga yang kabarnya memang insentifnya diberikan. Terutama para pelaku-pelaku usaha yang menyuplai barang ke SPPG.
1: Wali Kota Banjar Sudarsono menyatakan pemerintah kota konsisten mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sudarsono meyakini program MBG tidak akan dihentikan. Menurutnya, pemerintah pusat terus melakukan evaluasi terkait kendala dan kekurangan dari program prioritas ini, termasuk memastikan penerima manfaat adalah pihak yang benar-benar berhak. Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan bahwa hal-hal terkait regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan teknis program MBG sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Banjar akan berperan aktif menyampaikan seluruh harapan dan tuntutan para relawan agar segera mendapatkan solusi yang adil dan terbaik.
8: Kita tidak usah dituntut, justru begitu program pemerintah pusat mengamanatkan bahwa kita harus mengamankan tiga program tersebut, insya Allah pemerintah Kota Banjar sampai hari ini konsisten mendukung terhadap tiga program tersebut.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menerima hibah aset berupa bangunan pos jalur perlintasan langsung JPL 19 di Jalan Mandala Giri dari PT KAI Daop 2 Bandung. Penyerahan aset diharapkan semakin memperkuat upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sekaligus mendukung kinerja petugas di lapangan. Penyerahan dilakukan dalam pertemuan antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dengan Kepala PT KAI Daop 2 Bandung Hendra Wahyono beserta jajaran di ruang Pamengkang Garut Kamis 9 Juli. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan apresiasi kepada PT KAI atas penyerahan bangunan pos JPL 19 kepada Pemkab Garut. Menurutnya, keberadaan pos memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menciptakan ketertiban lalu lintas di perlintasan sebidang.
3: Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan penyerahan resmi bangunan yang dibuat oleh PT KAI untuk Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu JPL 19 yang berlokasi Jalan Mandala Giri. Nah, ini gedung ini sangat penting untuk menjaga keamanan ketertiban perlintasan. Juga alhamdulillah tadi kita mendengar informasi bahwa insya Allah dalam tahun depan PT KAI akan menata stasiun RS. Diharapkan lebih dekatkan pasar RS dan mendorong masyarakat Kabupaten Garut untuk menggunakan mode transportasi kereta api.
2: Selain penyerahan aset, Syakur juga menyambut baik rencana PT KAI yang akan melanjutkan penataan stasiun Leles pada tahun depan. Ia berharap peningkatan fasilitas mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi kereta api. Sementara, Kepala PT KAI Daop 2 Bandung Hendra Wahyono menjelaskan, pembangunan pos JPL 19 merupakan bentuk sinergi antara PT KAI dan pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Ia mengatakan, selama ini perlintasan tersebut telah dijaga petugas, namun belum memiliki bangunan pos yang layak sebagai tempat bertugas.
4: Makanya dengan adanya di JPL 19 ini, sebenarnya sudah ada petugasnya, cuma belum ada bangunan posnya, sehingga kami KAI membangunkan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemda Garut untuk digunakan dan selanjutnya tentunya dipelihara.
2: Terkait pembangunan stasiun Leles, Hendra mengungkapkan tingginya jumlah penumpang serta frekuensi perjalanan kereta menjadi alasan utama dilakukannya penataan. Setelah menyelesaikan pembangunan sterilisasi area stasiun dan peron tahun ini, PT KAI menargetkan pembangunan area parkir pada tahun depan.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian, Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Tungkus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

0: Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Sani Jero.
1: Di luar saha.
0: Saya Ronda.
1: Ronda.
0: Ronda. Bangun, bangun, bangun. Ronda, Ronda.
2: Maronda di Maranda.
1: Ah, milik Mas, di mana weh?

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Coba tolong diperhatikan, jangan pas oleng kerah begitu parkirnya, agar penumpang tidak mulek untuk milih bus. Sesuaikan dengan antrian tem. Dimulai dengan bus Mios, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin baru bus Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
4: Panheuh dari Mios ke doa ibu, Haten Budiman, Barijeng ngagungkin agama, Aladin, insya Allah Gapura Ning Rahayu, Harum,

0: baru brengsek.
1: Nah, itu tadi sama Neng ini tuh dicek heula.
0: Tadi aku sudah order di kantor. Mereka bilang, udahlah berangkat kau.
1: Ini penumpang kemarahan agak terminggu.
0: Kan udah diopo di penumpang cuma enak

0: Dadunungan geker liur kudu mayar ka bank, coba undur deal naik ngot urang, listrik naik, kehargaan ke sepugu ribu benangan teu naik-naik, tampang si boleh, duit cuman gope.
1: Tekor adil. Punten.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya di apotik.
4: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
3: Itu tetangga kita, lagi sakit demam. Kasihan. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
4: Oh, iya, Bu.
3: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
4: Asik, makasih, Bu.
5: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap kepada Dinas Pengairan ada perbaikan saluran tanah Kali Sapu ini sebagai sawah tada hujan.
2: Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15 ribu itu mensubsidi hampir 2 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir. Polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU. Di Kabupaten Cirebon, 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
4: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
5: Memang itu adalah kena ledakan. Informasi kedokteran itu ada ledakan. Untuk selanjutnya memang masih kita police line.
4: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
6: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal.
3: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
7: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
8: Jadi rumah weekend itu rumah weekend, dia rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
7: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
9: Ditemukan rangkas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam rangkas.
7: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses penyidikan.
3: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian, khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
10: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering kerontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
11: Yang terdampak musim kemarau ini, kekeringan ini, kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jati Sawit ke Kalisapu, karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan, dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti Pak Kudu dengan masyarakat menanam palawija.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar, Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
12: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
3: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
13: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis P2APC Dusun Cigebot Desa Muktisari Kecamatan Cipaku mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
14: Dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya. Dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
13: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
3: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
15: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
16: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi sekarang jadi 25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun. Mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
15: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
17: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya.

0: Sari untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Ya Allah, ya Allah.
1: Sebelum mimpi wasi.
2: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
3: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
2: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa

0: Dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03, RW 02, Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis, dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling alasoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Eva, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar, radionya Kota Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip!
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Siti Masta dari Koncang.
2: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
3: 62
2: tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
3: Kadang-kadang ada komplikasi.
2: Komplikasi?
3: Iya, darah tinggi. Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
2: Jadi udah lama Ibu ya?
3: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
2: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
3: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
2: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
3: Iya alhamdulillah udah bisa.
2: Alhamdulillah.
3: Ngomong sedikit udah lancar. Cuman ngap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi gak bisa nukuk kaku.
2: Oh berarti udah.
3: Alhamdulillah ada perubahan.
2: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
3: Satu.
2: Dua sama yang ini ya?
3: Iya.
2: Isi 200 kapsul.
3: Iya.
2: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
3: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi, ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat

0: Pemda, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Ya ini atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa.

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor. Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mereka cia pecinta lagu-lagu pop lawas, lagu-lagu pop nostalgia. Ketemu lagi di Ecia 102,1 FM ya, di acara Melody Memory. Biasa sampai setengah 9 ya, bareng Habatop, Habutop, Itama, Sultana, dan produk lainnya. Ya, silakan semua produk Denatur bisa dibeli di studio Ecia atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA 081313458622. Ya, tadi sudah ada beberapa lagu ya. Tadi ada lagu apa saja tadi? Ada Pance dan Anje, terus ada Niki Ukur, Ratih Purwasi, dan lain-lain ya. Baik, ada pesan dari Reni Maimai dari Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Teh Nelly, Teh Jaya, Bu Suryani, Dimas. Lagunya Surat Cinta dari Vina Panduwinata. Ada Butin Anggrek Ungu juga, Dokter Hadir, lagunya Belum ya. Butin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus Kang Darsa juga ya, malam buat Mama AA, Teh Leo, Mas DME, Bu Suryani, Iksa, Neneng, sama AFD Jeda, Mama Nelly, Mama Devina, terus Mama Oci, Teh Bunga, Teh Imas, Mama Wulan, Bunda Rati, Teh Hendra, Teh siapa, Umi Cendana, Kang Eeng, Kang Sawo, Teh Ayu Tintin, Mas DME, Kang Tarso, kamu, ya, kamu Mama Tuti lagi, Cibulan, terus siapa lagi ya? Teh Kasia Jimas, Linda, Mbak Mira di Jimas, Teh DP, Mbak Abre, Teh Hera saat malam, Mami Ningsi, Bunda Yeni, terus Pak Edi, ya Mbak Ended, Ibu Imas Nani di Parles, Teh Neni, Teh Dedeh, Kang Adeng, terus Kang Obe, Teh Ismai, Teh Siti, ya Cipe, Api Luk di Ciberem, terus siapa lagi ya, Kang Aco Grosir, Sukamaju, Pamarican, Mama Hati Sinjai, Mama Anggi, Teh Indri, Dimas, Kang Ujes, Kang Herdi, ya Kuncen Hegarsari, Igun Bengkel, Teh Bungsu, Abah Abret, Mama Juminten, Aki Malabar, Teh Tia Burlong, Teh Ana Jahit juga di Burlong, Mama Reski, ya Mamah Nani, terus Teh Ismai, Andi, Si Binangkit, Kang Kinoy, tadi ada mampir ke sini ya Kang Kinoy. Pulang dari mana tadi? Bawa trekan mungkin ya. Hah. Terus siapa? Mamah Putra, Abah dan Amuan, Cisaga, Arsel Binangun, Benda Mawar, Heri di Kawali, Kang Rudi di Dobo, terus Kang Jay, gimana kabarnya Kang Jay? Di warung Mang Jay, mudah-mudahan sehat ya. Kang Parid, Kang Husin, Teh Ai, terus Bah Emon, ya semuanya ya. Oke, sebelum ke lagu ada, ya jangan lupa Habatopnya ya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habatop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh, barakatuh, barakatuh, barakatuh, barakatuh, barakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Bu kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
2: Alhamdulillah.
3: Ini penyakitnya rada, iya, rada panjat.
2: Nggih. Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
3: Soliha.
2: Oh, Ibu Soliha. Hmm. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
3: Pangebatan.
2: Pangebatan nggih.
3: RT 9 RW 7.
2: Oh, nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
3: Keluhan penyakit ini asam urat.
2: Asam urat ya.
3: Yang paling ya, sakit
2: ini. Tuh yang di kaki sebelah kiri.
3: Iya.
2: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu, sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu,
3: dari kan? Anak itu.
2: Dari anak.
3: Yati itu yang sebelahnya.
2: Beli Habutop?
3: Beli dari Bu Mut.
2: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
3: Rasanya lumayan.
2: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan
3: iya,
2: Bu benarnya.
3: Iya. Kadang.
2: Kakinya gimana Bu rasanya?
3: Sakit sekali.
2: Dulunya.
3: Iya.
2: Terus setelah mengonsumsi Habutop?
3: Nah, lumayan.
2: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
3: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
2: Udah 2 botol.
3: Iya. Nggih.
2: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya.
3: Emang dan enak nih.
2: Pakai buat jalan juga udah enak. Jalan
3: juga pakai kakak waras.
2: Mudah-mudahan itu amin.
3: Amin.
2: Nah, Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya, Bu, buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh enggak, Bu, minta sarannya gitu
3: buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
2: Top. Ya, terima kasih, Ibu.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Kenapa teh matanya kok dicipit-cipitin gitu?
2: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
2: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
2: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
2: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu empat nostalgia ada. Ya, Butin angkat kamu di lembah sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memori, lagunya Mengapa Kita Berjumpa dari Don Bars Family. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Dan juga buat semuanya, moga pada sehat. Dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, Mama Tuti Cibulan juga, kenapa dihapus semua, salah ketik mungkin ya. Mama OCM ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Top, Abah Herba yang linget top, Mama Oci lagunya Untuk Sebuah Nama. Salam buat semuanya yang sisiran, makasih, moga sehat selalu, amin. Ada Kang Tasop, Virus Sailor dari Banjar Kolot nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Top, Abah Herba yang paling top, lagunya Engkau Segalanya Bagiku ya, dari Dian Pisesa. Buat Pak Edi, Pak Ajat, ya Pak Ajat tadi ada daftar hadir ya. WMN, Kang Jai Kartang, Putra Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Darsa, Kang Obet, Boy Rades, Mama Putra, Mama Oci, Bunda Nikan, Bogen Primera, Anggrek Ngo, Juminten, Reni Meime, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati semuanya. Iya, makasih ya terus. Ya, penggemar Wayang Golek jangan lupa nanti ya, acara Wayang Golek jam 10 biasa. Dua kali seminggu, malam Sabtu dan malam Rabu ya. Buat Pak Yoyo di Ciloa, Tambak Sari, moga sehat Pak Yoyo, nanti wayang ya. Terus juga Pak Kosim, Batu Lawang ya, dekat itu gudang saus ya. Gudang saus Pak Haji Ucu ya di sana. Baik, iya, Butin Anggrek Ungu seorang Don Bars Family ini biasanya dari siapa? Bagus Family. Nah, ini barusan ngotek tak ada dari Don Bars ya ini. Lagu karya siapa ini? Hari ya, Hari Tasman.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di memori lagu-lagu empat nostalgia ada siapa Teleo Daftar Hadir, terus Mas DMA juga ya, Batop Herba yang linget top dari Situ Bentang Permai, lagunya God Bless Ulu Menjilat Matahari. Salam buat siapa si Akun, Bunda Aku Aja, cawel-cawelnya buat Mita Etsya semuanya. Petugas yang sisiaran sampai tuntas, tetap semangat, sehat, sukses, amin, nuun. Yo sim sim Mas DMA ya, God bless ya, siap ya, cenghar ya Mas DMA. Lagi meniris biar agak panas ya. Yang suka lagu-lagu God Bless Te tuh, oh iya siapa Kang, itu Kang Agus tuh di depan RCA ya. Baik, ada lagu siapa dulu, Pak Ajat tidak jadi on airnya, Pak Ajat tadi teh siapa Kang Tarso Virus Taylor Banjar Kolot ya, lagu karya Pance dipopulerkan oleh Dian Piscesa. Engkau, kau-nya ini ejaan mana ini? Bener ya. Engkau segalanya bagiku.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Tangerang.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy.

canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

Ya, sudah jam 8 lebih 11 menit. Daftar hadir ada siapa ya? Teimas Cibalong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory bareng Habato Paterba paling top. Ini mas sponsor mana Teh Imas ini ya? Paribasa Teh Imas dari mana ini ya? Salam buat semuanya Mitra ECA, spesial buat yang sisaan, moga bahagia selalu, amin. Ya, penutup di Melody Memory ada Asep Polsa hadir nunggu wayang golek ya. Ya, nanti wayang goleknya bersama dalang siapa nanti ya? Jamar Media ya, AF nanti biar tidak bosan. Jamar Media nanti ya. Ya, terima kasih semuanya. Nanti dilanjut lagu-lagu Sunda ya. Sambil nunggu acara wayang golek. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi besok. Jangan lupa Habato, Habato, Pitama, Sultana bisa dulu di ECA atau di agen-agen terdekatnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Assalamualaikum, haturan minta aja oleh jengongi le seneng karena kawi-kawi Sunda, lagu-lagu Sunda, tepang dengodainya, sang acara kawi Sunda, biasa ngantosan acara wayang golek mitra. Wengi ya dinten Jumat malam Sabtu kaping 10 Juli 2026. Mugi daramang mitra sakola wargi nya sadayana wengi ya. Landong tiris mitranya enatos majang halodok pangintennya cuacana tiris tadi sarangan lagu-lagu Sunda masih sarang habatop habutop itama sultana atas masih tiasa ngiringan mangga nuti acan menunduh ke 08 hiji tilu hiji tilu 458 genep 22 tadi bubukana ayah tikang darso demi anjennya demi anjen mitra araples oge haturan tasuihnya araples kacibedem tanjing syukur teras ayah saha mitra yetetos ayati saha oreni mei-mei gunung cupu ngintun kanggo teh hendra kang darsa kang ujes teh kastia jimas mama depina kawihna batan nganggur mening cara bat turnya mohon bade dagang sora kumaha reni di Irwan Ernawan siapnya teras deui aya saha deui oh Teh Imas hadir mohon teu nyanyanak nu tadi Teh Imas eta naon nu tadi mah Teh Imas nyanyanak naon tadi mah nya teras oge mah oci masih manco teu Asep Porsa neneng di Jeddah Mas DME Teh Leo Butin Anggrek Ungu teras Kang Tarso Mamah Tuti nya mugi-mugi masih manco teras Kang Darsa Pak Ajat teras di Kang Eeng wayang Kang Eeng ge wayangna Jamar Media nya kapungkur gaduh kasetna teh Jamar Media anu ieu Sandiwara Sunda naon kapungkur teh nya Jamar Media anu ngamen kitu nya ohon rame mitra taduka wayangna kayaknya oke haturan ka Payoyo di Ciloa Tambaksari Payo masih manco terus Bah Kosim nya engke antosan acara wayang golek diserengan lagu-lagu Sunda ayata Kang Ereni nyanggakeun ieu ti Irwan Ernawan cenanya kade ulah sumbangnya cenah aya kituannya

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

si Irwan Ernawan Batan Nganggur, terus nembe aya duet ine teh ine sareng Kang Yudi ya, Asih Duaan. Aya saha ieu teh ke oh Asep Porsa masih mancong antosan acara wayang golek hoyong laguna di Maribaya ngon Kang Darso sareng Cedeti nya ke antos, terus deui butin anggrek kamu masih manco sok teu acan lagunanya, masih aya waktu semangga. Mama Depina oge okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi kawihna enjing dai ti Deti Kurnia. Aturan kanggo sadayana mitra ECA anu satia satuhu manco di Galura 102,1 FM. Kanggo nu maoskeun mah salam ka wilujengan hatur nuhun. Sami-sami nuhun nya. Ta AF sareng nenengna. Aya tamu teh ti Surhawi ka palih dinya. Pamaya tamu di suguan we nya. Mari bayar, tak emprung.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Mama Devina atas kasangakeun ti Deti Kurnia enjing dai nya tanembe. Enjing deui. Teras ayati obutin atasnya ngetikna assalamualaikum waalaikumsalam. Manut kawihna titip ka angin ti Kang Yayan Jatnika. Salam kanggo nu jadi siaran hatur nuhun. Teras kanggo sadayana mitra ECA di mana wae ayana ti butin angge kumu. Oh ti saga kota nya Lembah Sunyi teh caket ti saga kota mitra nya. Hatur nuhun katampi pisan sami-sami nuhun Mama Devina. Ta butin mangga bilih tos menunduh nya. Titip ke angin, tikang yayan, Jatnika.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu, yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Mungka sepang kurang minta aja ayah lagu Tikang Agus Kepinis Lewi Langitnya. Kayak diteraskan ke acara Wayang Golek Dina Carios Abimanyu Gendong Gendong itunya Abimanyu Gendong minta aja Dalang Jamar Medianya. Nang tesna masih diserangan pada Kidenatur Habato Pabuto Pitama Sultana. Haturan karena para atasanana mita tepang deui ka dina acara lagu Sunda malam rebo nya. Mohon kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutok?
5: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutok namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutok Arab yang paling ngetop.
4: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: kiri kemari balok cina. Apan jang dapat pecapan.
1: Buncung lukur kawi balane pasir samudra mukir bulu. Gemah di balok cina. Wipura sanghal kalaman bang.

kang ngetawahu kacarius di selebet pertapaan antung kancan. Salah serius pertapaan anungan cikna semunutur ngidul pake ngalir copor ngulon mentas jalan kacai nak ngaran sarika tampian. Senaus mangrupi petapan nanging resik nagri hegar kawibawa anene. Lebet kana paripaos kaum tani sugi mukti kaum dagang berat benghar kaum buruh tan paripu sepi paling sudah begal teh lain babayol. Ia teh hasil karya naku teguh na para kuhu ugancang na para upacalangku tanginas para generasi muda kuleah para lurah pisimpe para RT kurancingas para upas tetaledor para manur. Nepi kangarupakeun nagara anu subur makmur.

0: kalau sanina hiji dinten ngersakeun calih yeuna korsi hoe ditilaman ku bulu doma kalayan dipayunana katingal ingkang incuraten pancakusuma
1: lami kersa gunira sang maharesi begawan milwuka.
2: Nah, ari geus kolot. Palingan langsung kana paribasan.
3: Hayang,
2: ari geus kolot mah leuleut deuleuh pungsat lengkah teh sanyana. Cangkeng karasa nyeri memeh pok ngomong batu pis dieulah. Mata kade ilaing singareling euy.
3: Itu
2: megahing makhluk di dunia tinggal liwatan lima perkara. Kahiji jaman orok, kadua jaman budak, katilu dewasa, kaopat jaman kolot, kalima jaman aki-aki. Tari kes aki-aki seperti yang kimakar yang harapan jaman kubur. Sedangkan yakin pangeran muajik saja ngaganyar kasakabeh makhluk na angin makhluk kudu eling karena siksaan jengganyar. Ya kaleuwihan teh ngomong teh lain. Aing cuti tadi can ditanya yo. Heeh, nyae teh geus kolot masak obat poho. Kitu. Den. Incue yang Raden Pancakusuma cobi ka dieu beuhareup piukna ye yang sono. Yo cuhei.
0: Tolongin kula Kangjeng Eyang. Pada yang akan semua pangabakti Raden Pancakusuma kaulan.
2: Kita lima. Ngangkir itu Pancakusuma ulah kaget manik dihatuanan lingkik kue ya. Toko kahiji yang tengah rasa sono. Lagi ningali kanak incu mahali. Gede ngelangku gede na letik ngelangku letik na bodok sok ngelangku bodok na pinter sok ngelangku ka pinteranana sabab di alam kiwari matesa letik jelema anu pinter kabalinger anu gagah dipake gagabah tungtung na cilaka kutekad na kulampan na sorangan hirup saka makama teringet kana jalan pahil menjadi soang
0: seluruh takang iji simapi ngaraos kaget
2: hari gitu
0: upame diwartos kene yang mual benu
2: mual
0: moal punung
2: ihna da kolot patra punungan
0: tangtos eyang rido
2: rido
0: ikhlas
2: ikhlas
0: tengarasula
2: tengarasula peh kadinya gera wincik wiji-wiji gera pedara bejar biasa celek nawe ngadek ngomongkan peh kadinya oh
0: biaya sanes anu bade ditaraskun ritingap di tengah rawas lewas tina jalanan kancing yang parantos ngangkir lain manci parantos ngangatuna menah lain mangsa yeuh teh aya pikeresan naon mangga geurawak cakeun kami kaji simabdi anu siang kalayan mengitu oleh nganti-nganti karena naon rupi tugas pancen ti salira
2: oh kieu saya bati sono aya eyang teh anu bakal di tepi
0: tina perkawis naon
2: heula atuh tong sok ribu sasewe heula eyang teh bogana samlang deudeuh teh lain babanyola malah lamun jag-jag keneh mah anak ngetang sok hayang milu ngetan anak ngidul sok hayang milu ngidul anak ngalir sok hayang milu ngalir ngan dipikir dibulak-balik boro-boro nutur-nutur anak sakalian kacai gemake gamparan sok minang tijali ke itak sok minang poho yo ngarasa melang mah teu bisa alang iya tah timun ngarasa melang teh hidup teh sok sieun cilaka nyaho ngaran cilaka
0: sadaya-daya pangintenari cilaka teh aya nu ngadek
2: lain
0: aya nu ngabunuh
2: lain
0: panginten kageleng mobil
2: ah lain lain sok itu cilaka teh kieu di mana-mana manusia geus bejat moral jeung mentalna hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna tah nu kitu mun cilaka kitu komo hidup teh generasi muda generasi penerus

0: tibar ngakutekan laku. Laku.
1: Laku lampa.
0: Laku lampa. Pinter budak pinter. Ya. Langkah tilu perkara saja mati papata. Eyang teh rek nanya. Da puguh batang sakieu. Ngarasa kaget tinggali maneh geus ampir saminggu eta rupa asa beda tina asa. Pitaros anjeun teu bangun teu raos. Ucapkeun bangun berat teu lamat laun bangun teu purun. Lamun hayang hidup teh hayang naon. Lamun sieun-sieun ku saha cenah era nyaritakeun ka potu hareueuskeun ka panayagan.

0: Sanis.
1: Harta mana?
0: Sanis.
1: Mobil?
0: Sanis.
1: Mercy?
0: Sanis.
1: Honda?
0: Sanis.
1: Yamaha?
0: Sanis.
1: Kawasaki?
0: Sanis.
2: Kaos kaki, Subang. Nah, yang naon aku?
3: Saurus nama kia kawalung kanjeng eyang. Abdi tengah raus. Hartos nama nyumput di gunung kabingu. Nama kisah garak kasusah nganci tulewi kasubi. Hari anu jadi marga sarang jalaran kabingu. Saya Sanis. Abdi tesok sedih luar biasa.
1: Nyaeta sedih nanti kulau.
3: Upami ninggal rencangan sarang emut kana sifat megahing jalma anu kumeliti kolong langit digelar di mareca pada sadaya nage apan sami ngan benten sate pangkat martabat jeung wibawa. Tapi kunaon geuning hirup abdi mah asa dibedakeun pisan jeung mati. Talukur kasebut teh jadi manusa teh
1: pedah miskin.
3: Sanes pedah miskin.
1: Pedah balangsa.
3: Sanes pedah balangsa.

Pangawi Luntur Gali Cemar Pangampura Ardi Tedak Biasa Jarius Jeng Saha Arikang Jeng Rama Anu Ngayuda

0: kapok di palai kuninga. Dirupi tuang Rama lain gitu kaset.
1: Terus tekapin lo gawe kaulangu Kangjeng Rama Eyang.
0: Ayo nama tong nanyakin bapak manih bisbaik kadi ngaku bapakmu.
1: Lepat upami kitu mah. Apaan sahur Kangjeng Eyang megahin jalmi teh kedah menyung. Tak inung kedah mujak teh ka bapak.
0: Iya kita oi. Iya. Ceritakeun ku Eya. Sanyana maneh telain turunan jori-jori. Estu turunan Satria Rembesing Kusuma. Lamun dibijakin maneh, moal liwas nari mana?
1: Sadaya daya malih mah bingah kaulangung Kangjeng Eyang.
0: Suka
1: kan tenang kana sukana.
0: Maneh teh sanyana putrana panengah Pandawa Arjuna. Anu kiwaringan cik di Madukara salah sawios pahlawan utama di Amartapura
1: sejarah mengemang laras yang

0: Atau permios ayo napisa nabdi tebade nepangan kamar tapura.
1: Iki lah ulah sapa karibu cek. Takeh lah.
0: Namun ayah pihatur tesali.
1: Naon?
0: Tupi kamar tate tebih ti dieu.
1: Jauh, lain tebih deui jauh kamar tate. Ngan kali lamun manerek nyusul tuang rama. Maklum di kota jeung di padesan ti hayeuna beda.

0: tauhid. Aringgalan tauhid tecengeng tebing batang percayakan hakikat pangarsana yang maha agung. Nanti kan tenang kahartos yang kudu apal kana agama seperti ayuna manih cicing di pasantren nyaho ari agama
1: kan tenang paramtos ngartos
0: naon hartina agama
1: ari hartos na agama
0: a
1: aturan
0: ga
1: garapeun
0: ma
1: manusia
0: jadi
1: aturan garapeun manusia
0: pinter yo di mana-mana agama datang
1: doraka kudu leuwih
0: di mana-mana agama datang
1: maksiat kudu eueuh
0: cilik nanya naon sababna agama tiba heula geus datang tapi doraka loba wae naon ya ya teh lain salah agama salah mangsa mangagunakeun agama cara naon cing
1: cara huut jeung hayam
0: huut datang
1: hayam teh nyatu
0: teh salah huut da huut mah diasongkeun ngan
1: hayam keur nguyuh
0: pinter teh angka dinyana Huyung mah percaya. Ah, iya. Ya tina naon manih ayeuna. Geus nepangan Puang Rama Arjuna ngan ieu mi HP. Tiang rek masrahkeun hiji pernyata. Hiji kanyataan bisi teu diaku ku Arjuna. Ieu susumping ratna parjata. Teh pake ieu cepil kencak katuh. Bisi Tuang Rama engke ngangles. Bisi Tuang Rama teu ngaku anak temongkeun ieu susumping ratna parjata.
1: Anu palih mana kedah diange
0: dua nana
1: susumpingna
0: iya
1: cok dimana pawai ningali
0: calak tinampanan
1: sama tuking laras susumping kata parijatah.

0: tetep ke karyo itu. Lah nyata ampun, eta kuriak mah beda. Ah itu
1: mangatuh permios ayeuna pisan bade ngabujeng kamar takalangung Kangjeng Rama Eyang.
0: Beral maneh didoakeun ku Eyang. Mudah-mudahan singgih lancar kaulujingan hasil anu di

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: warsane ingkang ramalesi.
1: Mangga gentos ilmu resip tengkawi kocapane.
0: Pundi?
1: Kocapa wenteng bisa lebet alas pringat ingat cala alas panawasa.
0: Aya dua raksasa sakemaran anuas tanah kalakatung kaping kali kalatrumuka.
1: Suksana usirupi nabut tanangi salamina nagaduhan rasa prikamansaan rayuna.
0: Arilakan hirup nesakama kame nalajur nafsunya.
1: Mana kersana ye dua raksasa anuaya di tengah alas pingat dina cala alas panawasa.
0: Ngandik kegerem kat ye macan senerang baya metulir kat jabrah mapati.

0: kurang saking pala yang lesemen tak tapi itu elak dalam babatura ya nama. So, kagis jaman ngan ulang ala salah pagi sebetin wang jelma
1: loh
0: mari rubah nu ngaliwet ngaliwet
1: aneh
0: kunaon mani tinggal amun wae ditanya dewi ayah ayah kaya galaul beragul sih ayah gelindu
1: gelindu macam mana
0: gelawan sana gegingan ayah selindu
1: lindu
0: lindu
1: lindu
0: lain lindu ayah gelindu oh cewek gue nah haonan tete dimana mang enuk itu adek aduh ampun lakang pahirah wah sengaja daan itu dari kediaman bulan putih gulang-gulang biasa daan sepiring ayo sama gue di celup piring.

0: ketikwae.
1: Tapi gue rawan dari karena dahar rawan, tapi gue ragu-ragu.
0: Berwatos dong.
1: Akhirnya mah, boro-boro hayak nagil mah, ditaktil aja bolu tujuh wali wab gue.
0: Wah, dari nuk teh hari rindu teh naon dek.
1: Hari rindu teh bermuram duriak.
0: Aduh.
2: Patulah munayang kain, mah rindu teh rindu pasaha.
1: Duh wayang jana batur hirup teh sambil be gedong ayah duit lauba bawa majikan ngelis ngali aing semua petingan di leweng gawe teh
2: ulang gitu kudu nari makanan kadarnya takdir sabab yete pistitis tulis banjar diri dipatok diajali teh bisa diponah deh balikara ayun ayah kasusah rindu yang kabingung lengit kedatang teng kabungahan anggul si pek hiburan kadinya.
1: Lari ayah karena hiburan lain itu bisa langkasa lagu teh kau bege apa rek pengalaman nao
0: lagu nanaon apa nya cingaka hayang nyoba kumala men lagu Malayu
1: lagu Malayu direke
0: cingkera so
1: penantianku kini berakhir.
0: Si gini gitu dah. Soalan nentong si nanikal atu.
1: Ini dayu bawa tikun dah. Tapi kalau di bener gen masa kedua juga.
2: Kadinya bener gen pesarangan.
1: Si kurang bener gen sorang tu sing halus. Engkau kira di kecil, orang mentawe, budak-budakan lain, kasaran ya. Aduh, buka asep, dikali itu kagetan. Bener, pek dikali, jika kajah.
0: Cing, kalau itu, nunggu maha, ilaku maha yute.
1: Kira, gara, daun dia buka tilu sora.
0: Aduh.
2: Ayo, sora lelaki.
1: Kira, orang duremi, hura. Duremi, pas sora sidu.
0: Aduh.

0: Jangan. Ayo gua terus ke Melayu mah. Ku malah mau diganti ku lagu India.
1: Waduh.
0: Coba pek lagu India tenuk kumaha. Bakal uing baru dakung isi di India. Lamun teh salah di India teh di tilu tempat. Di daerah di Kehanjar Sinagar turui di Limus Nungal. Di India mah lamun ngomong nyebut maneh teh tum. Lamun kuring ham. Jadi lamun kuring jeung maneh teh
2: ham tum.
0: Binya pinter. Cing coba pek lagu neh.
2: Ya lagu neh.
0: Pek

0: Anu kitu teh lagu. Eta teh lagu naon?
1: Lagu India.
0: Cik ari nu disebut
1: lagun koboi gil.
0: Lagun koboi ye.
1: Ari koboi mah kudu make kuda pan ye suku kuda ye.
0: Saya bedil.
1: Nah gening teh cokrowokan kitu. Acan.
2: Walau si kawadi gelas padam fras. Tuan saya lupa tegam saya pergi ke waduh lah tuan wahai ke kamar.
1: Nah gening gitu teteh.
3: Di waduh.
0: Gila ayi ulah waka sempol kapi guyon lanan. Tinggal itu siga-siga ayam manusia rentang-rentang di kejauhan. Maka akan isaki lapar nak. Atu mabok mangi kurawong ayah jalan komentas pucuk dicinta ulam tiba. Lamun yakin manusia ketahakan dirulat.
1: Bangga barang nuju gunung catur jantar Islam semak
4: ecar mira menecar
0: ecar awas tidak aran di menecar pak gunung catur
1: tapi yang peratani pun dadus nolacan rating pancak wisuma anu maksad babi ngepangan engkar ramah patepung lamun patepang asal setiap

0: sumpin na pancak kusuma.
1: Lami kasanggunirangan dika.
0: Sayo.
2: Kalau ngalang tegandeng nanyanya.
0: Sa.
2: Sama nengok di mana?
0: Hei, hei.
2: Di mana?
0: Di mana? Kunawan gening tuh bisa ngomong.
2: Eh, wane lalu ditanya, jangan membisu sayang. Katakanlah isi perut lu.
0: Isi kablu. Sabar.
3: Pangapun teng, di HP ulang ngaganggu kakaula.
0: Mual. Sabar lagi.
3: Jenengan kaula. Raden Pancakwisuma.
0: Dekadenge. Saha celane?
2: Eh, dekadenge. Dedengean teh percuma.
3: Lain percuma. Jenengan kaula teh Pancakwisuma.
0: Oh, geuning kabeneran yeuh. Jadi ngaranna teh Pancakwisuma. Nu di mana?
3: Kumaha?
0: Nu di mana?
3: Lembur matu dayeuh mangih kaula. Di petapa nandung kancana.
0: Ando?
3: Kancana.
0: Boga bapak?
3: Anu mawi menuju di pilari.
0: Nenang bapak?
3: Tukah cingo.
0: Boga inu?
3: Tantenan tagungan.
0: Rara tuh.
2: Berupa-rupa ya, teh jauh tina rupa.
0: Jadi ngaran sampean Pancakwisuma.
3: Salah jeng nakau labade tumaros kupi sampean teh. Minangkana teh naon ieu teh?
0: Duh, mani minangkana euy.
4: Minangkana?
0: Kami ge makhluk Tuhan kene.
3: Sangaran sampean?
0: Ngaran kaula Kaladurmuka.
2: Kan lawan nanyakeun ngaran saya beyakeun ne muksir di kitu.
0: Na teh. Wanya kitu.
3: Dupetan di tukang saha jenenganana.
0: Kumaha bejakeunana?
2: Lawan teu muksir bejakeun ngaran bae Charles.
0: Jadi ada aku lawak kalau bawa mungkin setia kaset banyak.
4: Apa ya?
0: Pancakwisuma. Mari kabar.
3: Maksud kau lah pada milari Kangjeng Rama.
0: Sangat lah.
3: Tidak perlu nyamuk sampean.
0: Sautik sudah bisa nulungan. Ulah ningali kena lupa uing pedas goreng patut. Dari hati masarwa uing teh manusia. Hari manusia temenang sirik pidik jahilkan yaya. Temenang hati namanya laku lampan saka makama. Kudu nurutkeun kana aturan agama jeung dari agama. Deka mana?
3: Bade milari Kangjeng Rama jenenganana Arjuna.
0: Saha?
3: Jenenganana Arjuna.
0: Arjuna. Ke. Asa kursi ngadenge ade Arjuna teh.
2: Lawuh teh salah. Arjuna teh anu kungsi kawin kawe we.
0: Aya lupa-lupa. Jadi tuang lama teh Arjuna.
3: Tetapi no gawe. Bapak kaula teh Arjuna.
0: Atuh kabeneran aprok jeung kaula. Kaula teh sanyana musuh satu kabuyutan jeung urang Panawa. Pangboro sifat maneh ngadukun ngaku anak Arjuna. Sanajan rakyat leutik anu aya di pasisian. Lamun ngaku kabalasakeun wilayah Panawa eta musuh kabuyutan. Atuh katurug katutuh hayang aing keur lapar dihuapkeun maneh moal.

0: saka mahkamah. Memang kaulah kudu pasrah karmaneh leuwi hade pecah dada kaulah sadia.
1: Wah, lain antep pun hayo. Hayo. Hayo siap.
2: Disangka, disangka budak-budak gede ketenggelan anak-anak. Aduh, ini aja anjun awal. Disangka budak-budak itu, aduh, ini aja ditinggalku baterai.
3: Aduh,
2: aduh. Aduh kan, disipai wina manat. Bang nepikin kapan majikan di imah, ya wasiat.
1: Wasiat naon?
2: Bejakeun gitu sawah anu lebak deh nu batuun.

0: raksasa. Sok sampean gerah kudang.
1: Ibu dites.
2: Aduh. Alah. Waktu.
0: Taluk sampean raksasa.
2: Satu kabuyutan wing mawani ngaganggu ka urang panawa.
0: Masih kena maju.
2: Boro-boro. Tuhilkan sekuing nepi kakil. Aduh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: aya paribasa urang teh ulur katingali punduk datang ka sawang tarang mipit metik amit ngalamen ta lain. Duh, mending aduk, duh. Aduh. Ieu kalempal sadayana kitu euy. Yang tarna kasumpingan aya.
1: Aya.
0: Yang no. Adina geuning cepnan Sutisna ge sumping.
1: Aya.
0: Lain kitu. Ariana makana hiburan tirada resep.
1: Kitu?
0: Sanajan mineng uling kakuat tadi galar digilir digunta diganti lagu itu lagu ieu keukeuh nu ngeunah mah lagu Sunda.
1: Iya tuh.
0: Sasuai sapuk sapagodos jeung seniman urang lain.
1: Tuh, pantesan.
0: Malah taun ka tukang membawa ningku resep kana lagu orkesan Malayu. Tapi ka diganti we urang teh lagamna mah ku lagu Sunda. Saperti nu kieu gining euy. Gini ngaya lagu kia. Gini kia, iya ee. Kia gara ee. Kia gara.
2: Apa yang kaya tulu ikan sepuluh saya gara pukul hati saya kisah dan saya kadinya.
0: Kia gara, iya. Kia gara.
1: Iya, iya.
2: Masa tadinya. Sok.

0: iyo. Ula labasan pangkat iguyon kamana adi lain.
1: Kamana?
2: Eh. Ini. Kayo
3: ini. Cete si Jawala teh tingkeur ujian tingkeur naon da meni tangtang tingting ka itu kada nangtung nyekolan buku.
2: Ya eta geus hampir 7 poe. Teu bisa liar ka ditu ka dieu ngan ukur 11 poe deui. Arek menempuh ujian terakhir tingkat sarjana.
1: Duh, mani ukur gitu.
2: Ngapalkeun euy ah. Hah? Tina bangsa rupa-rupa ilmu. Perdana Menteri di seluruh dunia yang berjenis wanita ada 3 negara. Satu di India bernama Nyonya Indira Gandhi. 2 di Sri Lanka bernama Nyonya Bandara Naike. 3 dan 3 di Cibogo bernama Nyi Ica.
1: Bisa dikumaha teh kana kitu mah nya mah kaya Ica.
2: Tulang itu ada 3 macam.
1: Wah, mate naik ke sana tulang euy.
2: 1 tulang pelipis, 2 tulang dagu, dan 3 tulang taleng.
1: Duh, ini apa sih di situ, Tan? Coba, istana.
4: Apa itu, cina bapaknya, Pak?
1: Guys, sudah, guys. Sob diuk, Dawala.
2: Abdi Dawala, Pak.
0: Pekernya diuk, ya. Kamana, adi mana si Gareng? Kamana, kamana?
1: Ring.
2: Gareng, kadil, oi. Cek bab BNT.
1: Oke, ini segala rupa urusan.

0: Ini seseorang yang bagus.
1: Coba anak-anak kena kaya lagu iga-iga gitu.
0: Hei, ada bapak yang iga, tete iga.
2: Saya ngari mana, bukan itu di mana.
1: Lamun kuring, mana hayang dipercayakan. Kuring ngebuka aja, teh. Ke situasi kondisi, situasi yang sadisi, teh. Kuring, teh, buka radio.
3: Coba nukumah radio, teh, yang aja,
2: Nukumah radio, teh.
1: Caya radio. Nah. Coba, pek. Coba.
3: Cing, coba setelkan.
1: Setelkan, coba.
2: Sok, setelkan, rey.
4: Inilah Radio Republik Indonesia Studio Palembang.
3: Lah, maka diteke setepae, weh.
2: Kun berhayangnya mau di Palembang, ayah non, wayah di Banten. Kun. Mari.
4: Saudara pendengar, Radio Republik Indonesia Studio Palembang menghidangkan acara gerbang saudara Sandiwara Radio dalam bahasa Sunda.
1: Tuh, nyawa ayah Kaliwara, kun acap. Kun Kaliwara.
4: Hirup kuring nepi kaki bari can pernah ngarasa bagja. Salaki geus hampir 3 bulan teuil balik anak geus sakieu gedena. Nasib teh dibedakeun teuing jeung batur. Ujang anak emak deden sing sabar cu. Ma, ahli bapak teh kawin deui ma. Masalah mah aki maneh. Nah, atuh mah teh bakal lama dikawinkeun ka bapak maneh.
0: Sok ya lah ge aing teh cari wae geus jeruk-jeruk wae suwe.
1: Maka dipareumeun.
2: Keun ka nyetelna sing tepi. Sing jauh.
3: Urang setel ayeuna ka bagian timur. Kulon mecan kidul ka leuleuh kulon.
1: Coba urang setel ka India.
3: Lamun teh salah garing nu kitu teh Teteh Bardin.
1: Keun antep teh nyaho.

0: di pareman gue ngerah-ngerah nih gue patepang sote. Coba sawo kayaknya setelah gue ngerah tadi. Ih, gini gitu. Nau nanti deh. Kenapa bayangnya kok gila?
1: Tuh ingat nah, tamak, eh. Arek Japlin.

0: sadayana.
1: Kujus samiryung mumpulung di tegal tumaritis nanging kabujeng peratani pendatus di malwacan.
0: Kacang mati nangis kasem jata tinggal.
1: Ayin Raden Pancat Pisume anu badi dedekis kamarata nanging patah pengelawung patah pangwajah. Ia di tegal tumaritis sinarang luas semak daparan.

hukum. Aduh ayo anak nyeran bapak benar. Pulangon ajaan teh kamalina. Dikelari kawetan kaki dua takulon jaya. Ngawatos. Kasih bayar mentor kadang anu ngansi. Ya barang kasih nangis kalian bisa disayang. Samali.

0: naman. Lain yun agad Arjuna, pa.
1: Kayo ay isok din ako, ha? Dulo. Awas, man. Makulotin na.
0: Eh, coba daw lah titinggal yan man, eh. Nyakit kita tidudungan kurang, Arjuna.
2: Ari din na bagian penglihatan ku, sayang.
1: Allah.
2: Tiga nama, Pak. Yuk, lain juragan Arjuna.
0: Si kumaha pandangan mana, Gareng?
1: Kamu dina kerut. Dina kerut mah rupa mah ampin jika Arjuna. Yang kurang sawati. Ari Arjuna mah dina imang-imangan anak, eh. Tidak ada cara kuring. Kau dina cangkung. Ngan kuring boga pedegul. Tapi pedegul sari.
0: Ah, maya tungtung nak ngomong jeruk mah. Pak, isi natu kulu etata kutamu etata sanes. Sanes gunungan urang.
3: Pangapunten, kaulate sanes Arjuna. Langing kaulate putra Kangjeng Rama Arjuna.
0: Era kemudian manehnya.
4: Era,
0: kata kudu ulama kasep datang di gabruk memeh di gabruk teh tinggal di heula bisi nyalahan
4: pan
3: kaula ngaraos binga teuing nguping sadi cieun sampean teh salah sawius makhluk anu miskin sepi ku harti tuna ku harte nanging make nyabit-nyabit Arjuna dupi sampean ka Arjuna teh pancakakina pernah naon

Satu ayun na kalaresan Rupi agante Pada akas ramana Mulis dimangin Eta salira Rupi kararamen Ditu garat sihan Kunaon Eta sesgampan

0: kan saya nama anu antep buin wantep. Upa menyebat kakak mah tuang rama atau saya nama saya teh nyebat teh wah begitu.
1: Mun atuh kaulah kita teu acan uninga. Hapunten bae kua. Tuki eta anu dipungkur teh saha?
2: Abdi kuat.
1: Iya mani.
2: Asa jinga wae, kuan cumun cepot teh wae anu kamasur teh wae bulan.
1: Mani cepot
2: cumuhun.
1: Cageut
2: damang.
1: Pernah naon ka Kang Jeung Rama?
2: Gunungan kuan.
1: Naon?
2: Gunungan.
1: Aya nu tukang
0: abdi utawala agan
1: cagir mane
0: pangesto
1: aya tanu katilu
0: abdi garong gareng
2: manuju sia sok aya ngopujeun jadi kana garong cucungna mah
1: salasna kaula teh bade milari Kang Jeung Rama Arjuna pantes ilustrasi teu kapena tah aya saena upami tepang sareng sampean gedak ka manaknya milarina.
0: Upami kitu mangga sareng abdi urang tilari. Lamun kana paripaos mugi jeung ganti bodas untu beres tinggal gugusi, mangga urang tilari di mana? Nancikna tuang rama.
1: Sadayana panginten mangga atuh wasmar ogi cepot kudabala saha itu tungtung poho deui ngaranna.
2: Si Gareng agan de.
1: Ayu urang sami milari Kang Jeung Rama.
0: Pangaraden pancak wisuma. Lawas sadayana para kadang pawongan. Yos.

0: Kaliman di setengah intales pringeding gecala
1: nang kaget kaputi ngaya suang tenanu ngajirit meratan langit pecah meratan mega
0: wajung Raden Pancak di sumah ngandika wah kita siaya sorak naon jejeritan
1: wah wah gitu agam
2: gan sing hati-hati di lewung ya
0: pilih di percan temangak yegera angok sesumping Ratna Parijata
1: wajung sesumping Ratna Parijata diange kuraten Pancak kuping ye ayah Raden Abimanyu anu nuju disiksa di ruang krepes di tengah kawal waduh ayah Raden Abimanyu anu di ruang krepes disalametkan Raden Pancak
0: gening yete mayit na manusia yete saha manawi ua percantem
1: parang ditinggal yeuh teh mayitna Abimanyu Semar Kacida ngaraosna langsana.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

Alamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang Alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: ayagan tekeng nyebat layo natura teh acan pupus.
1: Masih kan empes-empes ha.
2: Di mana nyimpenna uah?
1: Sok tadi dia handap ditangkal.
0: Iya.
2: Astagina,
3: abdi kula.
0: Kareuna si laingan gejebar-gejebur lebah di nya teh.
3: Kula sap teh kopi ningali cai harang kieu. Komo lamun sae cai kopi? Eh, cai kopi.
2: Cepot lan kieu ku kaula diteuneun layonna ka Kang Abimanyu
3: mun sok dirinya kan tah dirinya
2: kaula bade tumaros dupi teh wa talaga naon amina.
0: Aduh ayo anak kiran bapa benar ya oge dampal gambaran lah tadi tuh.

0: abdi mah teu terang saur Kang jeung Bapak we bieu kitu tah.
1: Tapi sanajan baik itu, wa sok omong lamun geus lait cacak neme patep. Ningali ka Kang Abimanyu aya dina lebet pihatin ti kaula. Anu kacida milu sedih jeung nalangsana.
2: Ari agan. Perkawis ieu mantong diangit ka sedih. Pancet tadi ge jodoh pati bagja cilaka manusia mah henteu miboga angin pangrasana yang maha agung. Pokona mah pikeun jalmi magang hiji sing bener sing jujur teh kana kulampah dibarengan ku takwa ka Gusti.
1: Kitu.
2: Sabab moal anu nyalametkeun ka diri pribadi manusia angin teh kana kulampah. Lain kitu.
1: Laras pisan wa
2: margi megahi sifat manusia.
1: Kumaha ini pelente cacat berjeng sepuh wa jasa komola mengkau lagi selami sarang gua cacat nemesa kedap parantes jasa nalunti kana pribadi sarang ilmu komo pengenten pala putrana
0: diantabis abdi we bulan diantara putra abah nukatil meminangkap pang pandai ini teh abdi kan
2: margi agan detik dia jami me mata kula sedih teh ima bari ngalaan baju we rek marani lain ngabangkong deh.
0: Sama bisa kaya lagu kicik baru dak wagenin cincang keling manuk cingkleng cideten plos ka kolong bapak sarta rebulen
1: naon tete hartine
0: cincang keling hei sakabeh makhluk arwi dunya cing maraneh tegera areling manuk cingkleng ker cineten rohani maneh tegis cineten ngadagoan ngadaguan maneh eling kana jalan iman jeung makrifat takwa ka Gusti Rima Suci ngajauhan cegahanana ngalaksanakeun parentahna bari kalakuan bener jeung jujur. Nah ari plos teh agan ka kolong.
1: Ka kolong naon?
0: Sumun ka kolong teh sanes ka kolong imah agan. Ari plos teh ka kuburan buleneng nyangirah ngalera teu daya teu upaya teu usik teu malik teu robah teu rengkah. Talungtang lamak butut ti jarian benang dipake sarebet. Emere butut benang dipatri, sapatu butut benang disol ari jalmi.
1: Umaha
0: nu punyul tungtungna diurus batur nu gagah di pula sarabaraya dilonyorekeun dina sedong rup ku padung rap ku lemah dirimunan taneuh beureum dijejek dileyep diirik pamri teu mi istipalar tu hudang deui naon nu dibawa ka jero kubur angin ama anu soleh nu bakal nyelametkeun pikeun diri pribadina manusia.
1: Bisa nyarita ku hayang ka maneh ku guru
0: encang sakitu ya gan.
1: Aduh ari agang
0: kieu gap itu sapanggilan table.
1: Panggilan tabli diduitkeun.
0: Angin teu agan, jariah we abdi mah. Hayu ngonang ngaji mah keun bae teh dibere duit ge asal domba we 50 siki ya kan.
1: Hayu atuh ayeuna urang iba kaula dipalih dieu. Tapi uap bade palih mana?
0: Sawio sepuh mali ditu we.
1: Cepot
0: lan, biasa dia palih dieu ibak.
1: Sok kurang sami-sami ibab dicari talaga wasaninya bari nyawang dipalih ditu aya cahaya anu keur meujeuna sumira. Ayo
0: mangga urang bari nyawang cahaya sumirat anu sakitu mani buraha ieu cahayana.

0: talaga wasania.
1: Mga giltos binursi tengkawi. Urang nyayus genan waya di dasar lautan.
0: Salah sawius petapaan. Anu ngasingkeun diri. Ti anghang najal marea.
1: Ilieu aya salah sawius pandita. Anu luhung ku ilmu. Jemari ku pangabisa pasagi ku pangarti.
0: Tupi kakasina sang maha. Begawan sidik permana.
1: Kalau sang dinten raspati mius ini wakta. Linggawin terdampar kencana pinalipit tingetna.
0: Tidak kesaningkang putra timbang pangprayitna.
1: Pamedari pun begawan sidik permana.

boleh dilaksanakan.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
5: Nami Abdi Supardi.
4: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
5: Alamat tuh Kampung Sekaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
4: Iya.

0: makan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habuto, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya?
1: Dulu-dulu Batu Sembur, Bayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model abdi, yuk orang meser Habutop, anu paling ngetop.
0: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak, ya?
1: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali,
1: amin,
0: ya, Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya, pamit ya, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas bisa lepet petapaan dasar lautan.
1: Tak tinggal sang maha pegawan sidik permana. Kalau sang dinten mas pati mius ini bakal ngelintus tinggi bina tua takon tali kerta.
0: Pemek babut perang ngedadis neba ingkang wayar aden bang-bang prayitna.
1: Anu samit tumungkul hamari lukaya kunceng hing pertala.
0: Lajeng naik kersane sang maha begawan sidik permana alon gunirangan dika.
1: Walaka darah aduh biung anak di. Anak ama anu salamina dipika dede dipika gigit sarta dipika memut. Kanya anu teu bisa dipisah tilin upama gula jeung amisna. Cara uyak jeung pangset natunggal ngumpul ngajadi hiji. Hadiu calik teka payun cu.
0: Semangat cisi mati bang-bang prayet tanya ngakun semah pangabati kaulang kanjeng rama.
1: Ditai maku ama. Jager.
0: Waktu si mati tiaya pangis tutikiran sawios bius. Ibar jihad pangwati kanjeng rama.
1: Ih, atu syukur aik itu. Ian iya salah sena alumawi ama parantes ngahat tuala lengah. Saja batinya ah jeng dede amat tinggal rasa kurang reg-reg pamadegang nalong kewang rasaan asap tepuguh tangtungan.
0: Ari anu jadi jalara,
1: ari anu jadi sabab kieu. Ku ayana ningali maneh pis ampir salapan ka 10 poe ieu. Rupa asa beda tina asal ieu teh aya naon. Eta pamun teu dugi ka kayas itu. Lamun aya kahayang hidup teh hayang naon. Ulah di dinding klir pokwe wakcapin ka amat deh. Hari ningali hidup ulang-ulang tesok tepumuh kanahan.
2: Sangat
1: tak itu dari kue alamu mah hidup tegis cukup. Baik kaya lau
0: selaras nama kia kanjeng rama. Anu mawi jisi mabdi siang mengi ngakul ngaraga meneng. Terus kita ayak kapal lain namung soksion kanjeng rama teh benu.
1: Umaha
0: soksion kanjeng rama teh benu kange katuang waya.
1: Ih ari kolot mah ngapu. Lan rupa kahayan anu sakira kadadak jeung kauga pasti bakal dilaksanakeun lain kitu dah. Pok hayangna
0: ari salaras tama kieu Kangjeng Rama abdi teh abdi tak ku hirupna manusa.
1: Terus
0: apan hirup urang teh bangsa pisaca, urang teh bangsa jin, urang teh bangsa siluman Kangjeng Rama.
1: Nya ari kitu
0: abdi teh abdi tak ku hirupna manusa. Tapi ningali manusia mah sok bujeng-bujeng leresan harta minyak jeng kakayaan. Tino leresan katuangan ge tinu teras kanu hipu tinu kesat kanu kesed tinu pahit kanu amis manusia anu miboga. Tesa pertos urang bangsa siluman salamina ngantuku. Aya di tengah leuweung ruang liwung tempo-tempo paling untung aya di hiji dasar lautan. Abdi teh kabita ku hayang hirup jadi manusia. Mana ting luginana, mana ting senahna kana pipit. Terus terang abdi blak-blak kana yang lebet jadi manusia.

0: tapi no gawe Kangjeng Rama.
1: Ai cek ama maulah hayang jadi manusia. Geus we jadi bangsa siluman seperti urang kieu. Sabab jadi manusia teh siga senang siga geunah teh ari kapangih ka manusaanana. Ari teu kapangih ka manusaanana mah malah hirup di alam dunya teh jadi makhluk anu panggoreng-goreng. Nyaho sarat teh jadi manusia?
0: Sadaya daya abdi teh canguninga.
1: Aya tilu.
0: Nupi kahiji.
1: Lamun aya nu sirik pidih jail kan yaya kawah kurang tahan ku kasabaran hati. Kadua, manusia teh lamun pok ngomong ulah sok bohong. Luncalinci luncat mulang tali gadak jalir tina janji udara tina subaya. Katilu kudu ngalaksanakeun perintah yang maha widi. Yang maha lindungi anu sifat ulah asih ka saku makhluk anu kumelit. Ieu sarat ka manusia. Lamun aya nu ngahina ka awak urang, anu nyaci, anu ngagogoreng, tahan ku kasabaran hati. Sabab lamun manusia teh dihina batur, diejek batur bari hirupna sadar jeung sabar, pasti bakal papangih jeung kamenangan di alam anu bakal kasanghareupan.
0: Terus teu kapindo Kangjeng Rama.
1: Cara kieu contona, aya bapa tani boga sawah 10 kotak. Anu sakotak dipake pabilihan, anu salapan kotak ngamplang ku eceng genjer jeung jajagoan. Mana nu dipikanya ku bapa tani tuh nu sakotak urang pabilihan.
0: Baris teu kapindo salajengna.
1: Anu salapan kotak ngahina ka nu sakotak. Ieu pokna puyuhan cenah hirup senang. Pake kep-kep cenah jeung batur pesedek-sedek bari cai di saatan. Teyok kami ceuk genjer. Awak montok cai gede jeung batur anang teh nyaho isukan deuk di daru. Iyo. Matak kudu sabar. Kudu sadar. Kudu tumarima. Geuning saur para alim ulama hei makhluk di dunya. Salajan maneh hirup di dunya ngan sakeudeung we hape ieu hirup teh maslahatkeun jeung manfaat teh. Kumaha ayeuna mah da jaman pabalap-balap atuh. Lain balap motor, balap sedan, balap kuda, balap karung lain. Jaman pabalap-balap neangan duit. Sing saha jelema anu katinggaleun dina widang duit boro-boro deungeun-deungeun dulur sorangan pan dianggap deungeun dianggap musuh. Ieu masalah. Sabab duit teh dalem bau teh dal dunya bau watak teh takabur jelema loba duit teh disamawana hirup teh sakamakama ngalajur nafsu na ieu menjadi bahaya. Patak toh hayang jadi manusia lah.
0: Tepat Kangjeng Rama, keukeuh abdi hayang asup jadi manusia. Sabab kabita geuning manusia mah pamajikan lagi mani taranang jeung garulis kitu.
1: Ih, ieu budak. Jadi keukeuh maneh hayang asup jadi manusia prayitna.
0: Poros teu kapindo gawe.
1: Sanggup ngalakonan saratan utama.
0: Kantenan abdi sanggup.
1: Manusia tinggal liwatan dua perkara. Syarat utama kahiji kudu tuhu ka pamarentah. Kadua kudu tuhu kana parentah Gusti Nu Maha Suci salat zakat fitrah jeung sajabana. Perlu dilaksanakeun. Sanajan di kalangan manusia ayeuna aya keneh jelema anu kana beunghar hayang kana paehmu. Tapi mudah-mudahan urang teh kudu inget syarat mutlak yakin makhluk bakal balik ka alam asal. Lamun maneh hayang asup jadi manusia syarat pang pentingna sarupa. Bral geura ini teangan hiji talaga anu caina heran. Anu disebut talaga wasania.
0: Naon jenengan anak Kangjeng Rama?
1: Ih atuh dengeun. Ari kahayang loba ai kolot keur ngomong sok cuangcil. Talaga wasania.
0: Talaga wasania Kangjeng Rama.
1: Tekapi lo.
0: Saparantos dugi ka talaga wasania.
1: Pek maneh tapa dina luhureun batu anu ngampar. Lihat pek kudu bisa nahan nafsu. Teu meulang amek sirik pidik jail ka diaya. Malah kadek bisi aprok jeung jelema anu beungeut na bodas awakna hideung eta lain hinang.
0: Tupi anu beungeut na bodas awakna hideung teh naon? Abdi kira ngartos.
1: Teh kudu dibahas eta mah kegeda panih lah di mana oge ditakdirkeun.
0: Kiraha abdi kedah mios.
1: Alusna poe ieu. Bra diandung pangestu ka mah boten lagi dapat datang sampean.
0: Pangak

0: gentlemen.
1: Danten, maksan nampak dek, milari talah gawasan ya kangen, ngalaksanan bituah engkangan.
0: Sifat murah kasih kasaku makhluk.

0: Jas Midi. Kacarius ieu anu nuju ari bak pancap kusuma. Semal cepot udah walagari.
1: Nanging nomot kenila panyariosan. Ya astajinga ibak namisah sarang sanes ipalih kiwa caket batu anu dianget apa kuratin babang bayitna.
2: Batur mani belah itu hayang misah we jeung batur terbak mani teh. Lain naon boga awak mulus beda jeung batur. Mung katenyo. Pantes ngeunah mun nagog deukeut batu yeuh. Ih,
3: moyangna.
2: Nya tadi moyang da panon poe deui. Geus kaliwat sinar layungna tadi. Di dieu ieu pantes ngarawaseun ngeunaheun nagog euy.
3: Tos ngeunah.
2: Heeh. Pantes ngeunah ieu dieu. Itu batu tembak yang menyukul kaluhur saweti.
1: Dihin pelastik tersayang kumampar.
0: Dihin bahulah. Dimas dijadi pinangi.
1: Astagi ngaknya salah sasare sekali pina batu nanging calik pina mastakana. Bang-bang prayitna anu jutapa. Nanging separantos itulah cimbai astagi ngak. Barang nuju. Calik pina mastakana bang-bang prayitna. Tengah gaduhan emutan yang etaan dicalikan teh salah satu raja sinatia.
2: Hei, asa bosan diuk biasa ngenah diuk teh hipu. Hei, ya mari lebih dina kasur hipu. Ada kabelah ditu ah, kabelah ditu tuh.

0: bisa tungtung kulit pikolok langit gelar di mana capa dah hidup di alam dunia. Can pernah ayah anu wali sumantak. Kadak-kadak cerewi diukur merun sirah. Serta pangan ku dua tahap deui teu nyari. Namun kapanih makhluk na bejat ayeuna teh.
1: Tina nafsu na bang-bang prayitna lajeng nyanak senjata wangkinganna senjata sarang.

0: kanyanagan. Eta teh senjata sarta kagungan Tuang Rama.
1: Naon tanda bae upami aya sarta mah?
2: Rupina bae di antawis lingkungan urang aya anu boga dosa. Daya teh senjata anu ampuh, senjata anu paling arti. Sugah silain cakot iter-itera.
3: Ih, sadaya daya teu ka mana-mana abdi.

0: kali nulis kelas pantes dikersakin ku yang muhring alas manga iraden pancak pisumas narangan sadayana para pawongan ayah di melebes sedih anu gaya hingang kersagunirangan tika aris manis tului kedepangan dikan
1: wah sakumaha pisang mua neme iya sarap tamatik ngarti kacida malas ingsaha anu boga dosa nyabakana sartama bisa kabawa di perwatakna sartama upami kitu mamanga bae urang sadayana atuh nyaba tingawitan kaula ogi para kadang paungan sadayana
2: harus pisan kitu itu senjata teh paling artos da buktos teh teh senjata sarotama teh kagungan tuang rame di Pati Arjuna anu parantos kasingkeun diri di tempat napaki ngarangkeun rakyat di nagara. Eta ieu senjata teh ngarti
1: jadi nu dimaksud gua
2: urang cabak teh
0: nyapa
2: cing saha anu boga dosa bakal kabawa ku sarotama saurang-saurang gua muntus.
1: Ayeuna kaula tipayun.
2: Mangga agan tipayun.
0: Lajeng Raden Pancak Kisumeh nyepengan kana senjata sarta mananing teh sakarakara.
1: Kuah geuning teu naon-naon kaula nyepeng ieu sarta mah. Yakin kaula teu boga dosa. Mangga ayeuna kantun uak pribadi.
3: Sok siling jakar,
4: sok siling kalinya.
2: Kalau sok minal angan cek, sok bisa.
4: Kita sotai kada karan. Ayo lembah cebuk cabak mepet bae urang matara.
1: Pulang alobak genti sempal guyon sabab. Ia dikacida pentingnya sok kira cabak.
4: Sok dapala.
2: Ayah rupa-rupa. Tu gening teh sakara-kara tep tewet.
1: Kali maneh gare.
5: Sabenerna lamun nyabak ku kieu, tong sieun.
6: Tong sieun.
5: Teu bacaan nya juru hate di barengan ku April, April, April. Bacaan. Tok. Teu naon-naon, katingali euy.
6: Katingali.
1: Kali saurang deui. Cepot.
2: Sok. Dari si lain, Jang.
4: Aduh. Gua salah diuk yang sebeda rasaan.
6: Beda, kan?
4: Ai keuritih mah teu kagok da insan hayat di alam dunia ini, teh.
6: Asal mawas, ya.
1: Sok muru asa ingat.
2: Wacem ieu senjata sarotama dicepeng ku panangan si asa ingat.
1: Kosong negusti yang maha agung pangeran anu ngatur makhluk.
2: Kacau.

0: lagi setelah cengang di kepala.
1: Mana? Anu gak setiap orang dosa?
2: Duh. Aduh, cangking nyerikannya agan lo maka ditanya lah. Aduh, malah. Aduh, biung. Buang bayang, aduh.
1: Tari, Pak, mana boga dosa?
2: Bulan.
1: Sangat, mana?
2: Belum kali tanya agan lah. Tiba-tiba cangking.
0: Aduh. Sampai anu boga dosa. Suami
2: wani ngajukan sila kaula. Mohon agan tu mampir, dah asal ras nama saya tos sama kan, asal ras saya tos.
1: Untung kau lah buka senjata, sorot nama lah untuk buka senjata. Yakin wakapani penyenjak. Terima.
2: Semun tu mampir agan karena dosa, tapi masa kali kali gay. Asal ras nama itu agan. Bang Nabi kumawan tu nikitu teh sanes kapalai abdi ari abdi mah jalmi kuli jalmi buru heureut pakeun pungsat tahan ieu teuweuh radap teu aya isuk kaubur sore dahar agan. Saleresna ari abdi mah lain-lain kahoyong abdi nyalira kajurung kadorong di kiwarang kitu. Tu geuning aya satria tulikan agan anu jangkung leutik penek-penek bayuh yo. Tadi teje lengan atra dan pancap kusuma kabi tekiye cina cepot. Ji cina tuaya nuker tapa cina dina batu kumalih diukan sirah neng kidu pok nate. Ceret kabi teh agan mere anah tepira agan. Nya mahiwek itu kedahar masa umur-umur agan.
1: Sakan ngalan anu ditamai teh.
2: Itu juragan panca agan. Senes panca marega agan pancap kusuma.
1: Namun kita yakin simpacat kusimak kurang aja.
2: Sanes panyak, sanes agan pancak.
1: Hai, kau lalu bakal nyamperkan si kurang aja.

0: dakwa wa Semar mundur paur ieu beda popolototna. Da walak maneh mundur. Keur kaula anu jang haripan. Teja Sulaksana ngabecik anyar pinangis imen dipan. Saha anu timana jeung naon sampean siga pisan anu teu nyaho kana sopan santun.
1: Jenengan kaula Bambang Prayitna.
0: Bambang Prayitna.
1: Kakapiro. Sampean
0: kaula pancen kusuman.
1: Naon sababna? Geus tugaskeun panakawan kudu ngadiukan sirah kaula.
0: Kaula teu ngarti kumaha mimitina. Cik saha? Kaula teu pernah nyepo. Kaula teu pernah nugaskeun hiji makhluk. Saha anu ngomong kitu?
1: Poho deui ngaranna mah Haji Gajah ge.
0: Geus moal panakawan kaula kitu. Anu ngaran siasta jiga. Tapi tina kitu leukeun bae. Purpuntul tinggal tunggu, ilang gagak tinggal tunggal. Ayo nama, tomake papolotot hayo, urang top gobegalan, patrebutan jiwa-jiwa.

0: Kanjeng Kangawiyati. Di Dewa Kelurah Semarang udah pawana yakin pintar lakat tengar gagah orang ketara.
1: Saparantos di Dewa Kelajeng Bang-bang prayetna di udar Kelurah Semarang udah pawana.

0: Semar Sapala Putra Miwah Raden Pancak Kusuma.
1: Mangga ieu maksudna Bambang Prayitna teh bakal mulut kitulung ka Kang Rama anu jenenganna Sidik Permana.

0: rasanya kaulan.
1: Saha anu geus bari ngaganggu?
0: Salah sawia satia anu jenenganna Raden Pancakusuma miwah para pawongan.
1: Na teu inget kana mana baheula waktu ini. Mihape lempang papangih jeung anu beungeut bodas awak hideung ulah digaduh.

0: tapi anu pangharipna kaula apal. Ieu yakin salah sami tokoh Panawa. Kakang Semar urang kuda pawani. Oge saha eta ditukar?
1: Kaula pancak wis umeh.
0: Saha?
1: Pancak wis umeh.
0: Pancak wis umeh.
1: Tetapi nu gawe.
0: Ari itu naon mun dibawa-bawa wis dawala digotong jeung si Gae.
1: Leres eta teh layonna Kakang Abimanyu.
0: Kakang
1: Abimanyu.
0: Kakang Abimanyu. Dulu sampean
1: Kapino.
0: Ari eta lu beungeut teu bareng saha?
2: Aduh, karang demi kecipu. Tuh, bahaya ngawangkom kesurupan cara batur. Hehehe, model. Model.
0: Ayah naon Kakang Semar.
3: Hai, ayah naon ayah ngang. Kau lah ngaros kaget pacar purjeng heran. Bila jalan ayah senjata sarotan.
0: Senjata sarotan memang kau lah anu mibogan. Tapi apun tenang kasihun hampura andi teda bisi aya kasalahan anak kaula Bambang Kayitna kudu dihampura anu beak-beak ari sabab megahing makhluk pilunya sok sibawana budak warasana jang kolot ku kolot nate kena ari karuputan jeung kasalahan malain kitu ku hal eta yakin ayeuna anak kaula Bambang Kayitna geus aya nicak dina jalan anu ingkar upamana mulai ngahampura iwat yajin pribadi bisa tidak nepancak kesuman dek dihampura prayit najeng kaula
1: sabaya dayak kaula memuatur campur taros baik kasepuhan ya sifatnya kuas semarku angin
3: wajeng bayura semarku dapawangna lami netep karena pamuntena pegawan sidik permanen.

0: aya kalepatan langgeng senerengari.
1: Teu sawios agan.
0: Atanjing
2: cimun jauh abdi geulah. Mode. Asa paingan atuh beda puringka puriding lagi tadi. Nya, kampun dan atuh abdi pun asa jeung agan.
0: Di ampura maneh. Ka mana si Dawala?
1: Abdi agan ku Dawala.
0: Cager maneh.
1: Sumuhun.
2: Tuh, saya ditanya teh cager sumuhun.
0: Ari Satya.
3: Kaulah pancak wisumah Kanjeng Rama.
4: Tak, sakam tenang apa ieu Tuang Rama teh sok kalinya geura nepangkeun.
0: Maneh anak aman sok geura kaharep geura nepangkeun ka ama oge ka dulur maneh saluhureunna sipatna Bangbal Prayitna.
4: Kaulah nyangakeun sadaya daya Kanjeng Rama.
0: Ditarima
4: oge ka Kang Bangbal Prayitna. Ditampi rai.
0: Ari ditalayon tapi manyu. Coba bawa ka dieu.
2: Cepot simun mangga kan. Kayu layon.
0: Kaula ayeuna ngarasa sedih pacampur jeung duka. Namun sanajan ayeuna abdi manyu parantos muksa, kaula kagungan hiji cikahuripan. Urang sadayana pada muntang ka Yang Maha Lindungi supados abdi manyu tiasa mulih kajati hartosna. Biharap di hari paluya deui.
4: Lajeng cikahuripan diteteskeun kana pamenterna Satya Pelang Karati. Sapanejana tina kanan diijabah abdi manyu. Harita kene biharap

0: nyerahkan sadaya daya api manyu amat
1: ditarima istong dipakai letik hati tayiti dulur manih pancak pisuman
0: sadaya daya ratu luhun karena pitulungna hakikat yang maha agung syariatna saderek sadaya anu parantos tiasa nyalametkeun Abimanyu kitu ama
1: ayeuna mah dikna nyepang sampean kajadian nepi ka kemahan pati di ruang kerepes ti pisaha
0: saresna mah abdi teh ku pihak aslina teh sipatna Kangjeng Rama Guru Eyang Pandita Durenga ditipu dupi alasanana pajarkeun teh cenah isuk jaga ninggih teh di mana abdi parantos kagungan jarwa bakal kegaduhan turunan anungaran perkesit anu bakal hartos ngancurkeun darajat martabat kurang astina abdi teh ditipu maksadna badi damel raja nanging barang dugi ka tengah alas abdi teh dibarogod langsung di ruang krepes kitu amat
1: takin bae ayeuna mah dagis kibuktina pamake hayang ngabales ka pihak astina urang sangatkeun bae ka Yang Maha Agung sabab manusia mah usik malik gumantung karena tekad laku lampahlah hakikat ka Yang Maha Linuwih tutup lawang si getang kembang sinatik anyar sedebedeng Mekah.

Hadirin yang berbahagia, tibalah saat yang kita nanti-nantikan, saat yang kita tunggu-tunggu, merupakan acara inti Mau'idzoh Hasanah Silaman Rohani yang akan mengupas tuntas tentang Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fajar Ali At-Tibrizi atau yang sering kita kenal dengan sebutan Kang Anum. Kepada Kang Ustaz Ali Fajar Ali At-Tibrizi, Kang Anum, waktu dan tempat sepenuhnya disilahkan.

0: النبي محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nelauk dina karambah daun salam sapalastik nu haladirna loba nu ngajawab salam ngan ka pasar meuli salam balikna mela kentang mudah-mudahan nu ngajawab salam singgera kabalayar hutang. Amina paling kenceng ibu-ibu bapak-bapak nu lieur sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi alladhi asra bi'abdihi laylatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul kubra wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ilmi wa tuqa. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin dhikara amma ba'du. Qala rabbi israhli sadri amin wa yashirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil. Puja kalih puji syukur hayu orang panjatkeun ka Allah Rabbul Izzah nuparantos masian ka orang sadaya mang juta-juta kanikmatan wabil khususil khusus nikmat sehat iman sinaram Islam. Alhamdulillah yang pada malam hari ini cuaca terlihat terang benderang. Kira-kira ieu lamun ngajina 5 jam siap ibu-ibu, 7 jam siap? Bohong. Salawat miwa salamna ayo orang panjatkan ke junjunan alam Sayyidul Habaib Sahibul Makhlukat Sayyidul Kaunaini Wasakalain Kanjeng Nabi orang Zadaya Baginda Nabi Yuna Muhammad. Pemudah-mudahan orang Zadaya khusus nuhalaladir dinawang yang ayuna jaga menang syafaatul udmati Rasulullah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbah. Al-Mukarramun wal-Mu'tadamun, para alimil ulama, para kiai, para asyatidil kiram, wabil khusus nukusim pribados dihormati aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa Sumur Gede, Bapak Hasan Pernama, mudah-mudahan ayah dinararaga sehat wal-afiah. Amin. Yang jembar rizkina dan menjadi pemimpin yang baik, bijak dan amanah. Amin ya Allah ya Rabban. Wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Ahmad Fauji, pemudah-mudahan mantena sing dipasian barokah dina hirupna. Amin. Pangrasa guru urang sadaya Abah Kiai Haji Solihin Al-Hafiz, pemudah-mudahan guru urang siding manfaatkan dina kahirupan anak ilmu na manfaat pikan urang sadaya. Al-Ustadz Wawan Hermawan, Kiai Haji Khatib Syihabuddin dan segenap para alimil ulama alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum tetiasa diwiji-wiji ngin tengirangan hormat ta'zim sarang mahabbah abdi. Urang doakin para guru-guru sing sehat barokah jembar rizkina panjang umur taatna sing ditambah istrina. Dan yang saya hormati serta saya muliakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cilamaya Kulon, yang tidak lupa juga saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Sumur Gede, alhamdulillah hadir di tengah urang sadaya. Nubejana Ketua Karang Taruna istrina dua pak, benar tanda itu Pak Lurah Kalang kan ya. Orang doakan mudah-mudahan ketua nasing sehat sing barokah. Amin. Salam takdim yang terkhusus yang saya sangat cintai segenap panitia penyelenggara acara maul acara Isra Mi'raj yang luar biasa effortnya bukan main-main, Pak. Kadang-kadang panitia dalam acara sok loba dipohokeun begitu acara tos dimulai, betul. Urang mah tos caralik diparayun dengan bangku yang sangat indah. Saya pun sama. Di atas disediakan air 7 kurma, adem sari, air putih ngan kopi nata aya. Kopi gudai mangeunah ieu. Urang doakeun panitia sing dijembarkeun rezekina barokah hirupna amin. Andai tidak ada pergerakan dari para panitia, pemuda khususna anu diprakarsai ku orang tua, maka acara ini tidak akan terlaksana. Betul. Dengan adanya para pemuda bergerak didorong oleh orang tua dan kesepuhan sadaya, di malam hari ini kita berkumpul. Maka kumpulna urang sadaya dina ieu patempatan saur Kanjeng Nabi, al-jama'atur rahmah, berjamaah akan mendatangkan rahmat. Amin. Yang tidak lupa juga saya hormati dan saya muliakan tim hadroh. Alhamdulillah menghibur, membimbing kita membaca solawat pada malam hari ini. Nukara rasep, alhamdulillah. Ibu menboga anak parawan ulah kamamana ikahkan ke tim hadroh. Insyaallah anak ibu mau nikah jam tim hadroh bakal dijaga. Hadroh be dikebungan ngomong anak batur. Kita tadi ngakebungan hadroh we, Pak. Nang doakan segenap tim hadroh sadayana sing sehat barokah. Amin. Masyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak, nukajele wajahna clear ya, antara mikiran hutang atau istrinya rekanan baik. Tidak masalah. Makanya ibu, kalau mau melihat kebahagiaan suami di hari ini, nilai tina rokok. Lamun rokok merekna Sampurna Mil turun seetik, Jizamzu turun di super, boga duit, hutang teboga, pikiran aman. Dan lamun merek nangges mulai ilegal, bonte. Non di dia kan? Gay boy. Nuseri nungisep kata Pak. Rokok murah bu. Anu lamun sekali diisep pengekna 2 minggu. Bolangsak kata salah kibu. Alhamdulillah. Mendominasi acara di malam hari yang berbahagia ini juga ada ibu-ibu nublah pengker, ayah Roneli, rombongan nenek-nenek lincah. Nublah dia Rojali, rombongan janda-janda liar. Parawan geser, alhamdulillah the power of mama sen kanan belok ke kiri. Hidup ibu-ibu. Perempuan ini luar biasa, Pak. Saking luar biasa nah perempuan, Kang, di hadapan Allah dan di hadapan syariat, ketika seorang pemuda bertanya ke Kanjeng Nabi tentang kedudukan siapa yang harus lebih dulu dimuliakan, Kanjeng Nabi ngajawab, ibumu, ibumu, ibumu, 3 kali kedudukannya dibanding ayah. Betul. Lamun ke orang ditingali, Jakarta sampai hari ini masih ibu kota, belum jadi bapak kota. Ia jempol muncak orang Indonesia, ibu jari bukan jadi bapak jari. Kalau kita balik ke dalam Al-Quran, Allah mengkhususkan surat untuk perempuan, ayah bu namina surat An-Nisa, surat khusus untuk perempuan. Nganta ayah dina Al-Quran surat untuk laki-laki. Tapi mohon maaf, seribu maaf. Kenapa dalam peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, Nabi ningali nuseur dina neraka awewe daripada lalaki? Betul. Nalika Rasulullah Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi ningali dina neraka. Tolong jawab ibu-ibu, jangan ada dusta diantara kita. Nuseur dina neraka eta awewe apa lalaki? Awewe. Namun pertanyaan dan dibalik, kalau kita jalan ke jalan-jalan raya nuloba edan di jalan eta, perempuan apa laki-laki? Laki-laki fakta mengatakan di rumah sakit jiwa lebih banyak yang menduduki. Kenapa laki-laki lebih lobo edan daripada perempuan? Karena laki-laki tidak pernah bercerita, kawan. Pembeda, Pak. Dalam dunia psikologi dikatakan perempuan harus berbicara 20 ribu kata dalam satu hari. Sungutna kudu nganyohnyo. You know nganyohnyo, yes? Yes, we metere. Maka lamun awewe ngocaprak baik kanu jadi salakina wajar, Pak. Sedang ngejar target ngarana. Tapi kita laki-laki tidak dibuat oleh Allah untuk lebih banyak berbicara, melainkan lebih banyak aksi. Ngan wajar perempuan memang seperti itu. Kadang satu kesalahan membuat dia lupa dengan 1000 kebaikan. Betul. Tenang, dibela heula bapak-bapakna kedeng ngabela ibu-ibu. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimahumullah. Di malam hari ini orang sadaya kumpul dalam satu tema yang sama, Pak. Temana Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Baitur Rahman. Mangawas eta sirahna ulangan-ulangan. Sumur gede Cimalaya Kulon Karawang. Cilamaya. Tuh kan awewe mah kitu, Pak. Bieu mah karek diomong. Laju we kabuktian Cilamaya. Alhamdulillah. Setiap tahun kita merayakan Isra Mi'raj, betul. Tahun kamari acara aya. Nu cara mahna aya. Mubalighna aya. Ibu-ibu ingat keneh naon anu diceramahkeun tahun kamari? Nah iya, barhobeh, asal bubar pohokabeh. Kunaon nu ditanya ibu-ibu teu bapak-bapak? Sabab bapak-bapak mah jarang daek diajak pangajian. Ibu-ibu nu paling semangat. Senin ngaji make baju warna hejo, Selasa ngaji make baju warna biru, Rebo na ngaji make baju warna oren, alabatan Persija menang injeung can dibayar. Nu lieur mah salah ti keneh eta teh. Asal datang ke pengajian ibu-ibu mah niat kana pengajian teh mawa tas, tasna gede isina kosong. Barang balik ti pengajian aya isian Kang, aya opak ranginan tales berkat dirinya teh. Aya nu kitu di dia aya. Jujur Rodiah. Ah, Pak, di mana-mana. Mangani kadang-kadang jangankan oleh mubalig yang diundang dari luar, Pak. Ku kiai di lemburna sorangan geus diomongan berkali-kali, ibu maaf jangan suka ngomongin orang lain. Kenapa? Karena saat kita membicarakan orang lain, benar jadi gibah, salah jadi fit. Anger we ibu-ibu masal balik pengajian panggil jeung babaturanna Siti di mana-mana undangan. Naon tadi di undangan? Naon? Kami gedahar make helm. Naon helm endog dipotong sabeulah, Pak. Helm eta disebutna. Penasaran babaturanna undangan begitu datang karena undangan teh kabeh dijadi bahan omongan. Tenda nu hajatan diomongkeun. Lain cenah ieu tendana jiga tenda tahlilannya. Jigana teniat ieu teh. Salakina kabeh diomongkeun, kadahareun-dahareunana diomongkeun. Makana wajar perempuan lebih banyak kedudukannya di neraka sabab tidak pandai berterima kasih kepada suami. Betul. Maka mulai ngomong betul eta nu merasa tersakiti biasa. Di setiap bulan Isra Mi'raj kita semua diundang bersama-sama. Rajab adalah bulan yang istimewa dalam kedudukan Islam. Kenapa Rajab menjadi istimewa? Karena Kanjeng Nabi diberi hadiah oleh Allah diperjalankan di bulan Rajab ba'da amul huzni, tahun kesedihan. Kaarti tante ya ibu-ibu. Kita serius saja dikit ya, tapi jangan terlalu serius karena yang muda pernah serius disakitin terus. Bobogohan 5 tahun, Pak, dikawin ku batur henek kahulu angen. Ibu-ibu menyen status nyindiran salaki, pamuda mah beda mun keur galau nyen status tak kusangka wajah semanis senja memberi luka sedalam samudra. Waduh, makanya untuk perawan tolong jangan tertipu dengan buayan laki-laki darat. Kadang-kadang lalaki mah ngomong sembarangan. Aku mencintaimu setinggi gunung Tursina, laut pun akan ku seberangi. Laut diseberangi barang bujang ngiuhan. Aneh teu kitu mah. Isra Mi'raj bulan Rajab. Saur para ulama jeung Kanjeng Nabi, Rajab ieu litathhiril badan. Naon sababna Rajab disebut bulan penyucian tubuh? Karena kita sebentar lagi akan datang pada bulan Roah atau bulan Sya'ban. Sya'ban litathhiril qalbi. Tempat kita menyucikan hati. Kenapa menyucikan hati di bulan Sya'ban, di bulan Roah? Sabab sakedap deui urang dongkap karena bulan Ramadan litathhirir ruh. Jadi Rajab urang ngabersihkeun awak, Sya'ban urang ngabersihkeun hate. Naon sababna hate kudu dibersihan, Mbak? Kieu punten 1000 punten. Sababan urang mah lain manusia, bukan manusia yang sempurna. Hanya Nabi yang dimaksud dari perbuatan salah dan dosa, betul. maka banyak kemungkinan di dalam hati kita terdapat banyak penyakit riya, hikdu, namimah, unak-unak dan lain sebagainya. Eta kedah dibersihan. Nya naon make naon dibersihan anak? Apakah make Beklin? Beklin cenah diinum, lamun Beklin bisa ngajadikeun putih nu tadina acuk warna hideung, mungkin saja Beklin bisa membersihkan hati yang kotor diinum dilek-lek ku maneh da paeh Kang. Maot teh nu atoh saha santri, pan santri mah ATM berjalan mun aya nu maot teh. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, bocap. Harga mayit di dieu beraha Kang. Di Tangerang mah gocap ayeuna cepek cenah naik daun. Dasar palurage aya MBG cenah. Jadi itu mempengaruhi harga mayit, Bu. Jadi mun aya nu maot alhamdulillah kopi datang. Luar biasa ieu kopina gudai Kang tereh ka dieu yeuh. Aduh, ngopi enak ya jigana jeung rokona enak. Mana kopina? Kenapa dalam ceramah harus selalu ada kopi, Pak? Karena lebih baik secangkir kopi daripada sebuah janji. Manisnya kopi bisa kita menikmati, tapi manisnya janji melukai hati. Terus ya terus. Lebih ke mana tadi teh? Lanjut ya lanjut. Mual marah, mual. Mual pundung, mual. Mual balik. Mual ngongkosan. Nah iyalah ma'asyiral muslimin, ritat iril jasad, waktu ngabersihkan jasad di bulan Rajab. Kenapa jasad perlu dibersihkan? Untad, sabab saat kita menghadap Allah dalam keadaan yang suci, belum tentu kesucian itu bisa memberikan orang khusyuk dina sholat. Leras. Kadang-kadang bajunya bersih, pakaiannya rapi, pecina boh luar biasa Pak. Begitu takbir pan Allahu Akbar nu diingat perkara dunia. Ibu-ibu uwi di pangajian jam 11:30, sampai rumah lupa belum sholat isya, ngambil wudu, wuduna rapi, sejadah diamparkan, mukenah dipakai, hadiah dari suami ulang tahun tahun 2010. Begitu niat-niatna lempeng Pak, barang takbir Allahu Akbar. Ih, duit eng kemana tadinya 20. Jangan nyeblak eta lumayan. Bapak-bapak ge kadang-kadang gitu, maka maaf seribu maaf. Di depan masjid saya berbicara kasaha wae ngisok salat berjamaah di masjid, tolong pakai pakaian harus polos. Ya mah salat make baju aya gambar, bari jeung aya kata-kata di dinya. Sukro dan sukaku. Nuh di belakang nah sholat Pak Allahu Akbar isukro bari nongkrong gedeng mantas sholat sukro ngenah jika nah. Bukan hanya baju yang harus diperhatikan, sarung Pak yang kita pakai juga harus diperhatikan. Ya kadang-kadang sholatnya make sarung numpang mahalan kan karunya anu dipengkeran orang barang takbir Allahu Akbar ningali BHS mahal ye sarung kabeli mohal kuainya. Allahu Akbar iwa di morwe bejana ya promo. Sami Allahu liman hamidah. Lebaran aya nama atlas we atlas. Atlas ge enak kok atlas. Yang kita ingat alayak dunia perkara dunia. Apa yang digoda oleh setan pertama kali bahkan dalam salat? Hate, Pak. Hate digoda, mata digoda, lisan digoda, irung ge ngilu digoda. Nu boga imah deket ka masjid ulah sok nyemur jengkol keur jelema salat. Mur asin segala digoreng eta Bu. Mang takbir teh Allahu Akbar ngambe. Wah, ngeunah hiji geuna ngaliwet bere salat. Itulah sebab ulama sepakat mun urang lapar asup kumandang azan dahar heula daripada salat. Sebab di sina keur salat mikiran daharane. Betul. Litat ngiril badan, bulan Rajab tempat kita membersihkan badan. Membersihkan membersihkan. Asup kana bulan Ro'ah di bulan Sya'ban litathiril qalbi tempat kita membersihkan hati. Maka seueur amalan nu kedah dilaksanakeun saur Kanjeng Nabi dina bulan Rajab. Di antarana mun asup tanggal 1 di bulan Rajab aya orang sumur gede. Istiqomahna luar biasa, salat tara katinggaleun. Puasa tara katinggaleun, melaksanakan puasa di bulan Rajab hari pertama sampai hari ke-27 ulama berbeda pendapat. Ayah nu ngomong pahala na sama dengan puasa 60 bulan, ayah nu ngomong pahala na sama dengan puasa 60 tahun. Dan jenayah tamah hadisna doib. Doib ngantarik dina azkar an-nawawi. Hadis doib boleh digunakan selama batasannya fadilah amal, lain ngomongkan hukum dina syariat. Jadi amalkan. Lajana Rajab nanggus kali iwat ieu teh heeh teruskeun we anu dipengker mah rek nganyoh-nyoh nganyoh-nyoh pan kieu ngaji jeung ibu-ibu mah pan gagares aya tu katingali di dieu mah nu keur ngomongkeun batur ge aya aya ieu teh kabeh aya ngaji ibu-ibu mah kieu lain nyekel buku teh nyekel kipas teh nyekel kipas teh nyeun status dipoto mu balikna cekrek euy ieu mah rada kasep heuti cenah aya nu kitu aya. Maka turun dari sini perawan halal foto denganku tapi nini-nini haram. Naon atuh nini-nini ngajakan foto mah Pak? Litat iril badan, beresna urang litat iril kalbi, membersihkan hati dari segala macam sifat sirik, dengki, takabur, iya, namimah dan lain sebagainya. Di dalam hati kita ada segala hal yang punya fungsi bersamaan dengan itu, fungsina mempengaruhi nilai kualitas kehidupan. Hati kita adalah tempat untuk menempatkan segala perkara, maka kabeh ula diteuneun dina hate. Nu kuduna aya dina hate malain perkara dunia, sabab dunia nu kurang dikumpulkeun 20 tahun deui bakal jadi milik batur, direbutkeun ku anak dan lain sebagainya, jabatan, harta dan lain sebagainya tidak perlu ketika meninggal antara ketulusan ulang jeung Gusti Allah. Hati pan makana cenah ah kami mah kamari teu puasa di tanggal hiji beres. Saur Kanjeng Nabi andai ulan puasa satu hari di bulan Rajab di tanggal pertama ibu supaya aya nu kurang dibawa bani, maka ganjarannya sama dengan puasa selama 3 tahun berturut-turut. Puasa di hari kedua di bulan Rajab ganjaranna 2 tahun berturut-turut, dan puasa di 3 hari di bulan Rajab ganjaranana 1 tahun berturut-turut. Puasa pertama, kedua, katilu sama dengan 6 tahun pahala berturut-turut. Ibu-ibu aya nu puasa aya? Aya seueur kamari nu puasa aya? Mau nanya ke bapak-bapak mah antep deh. Tenang pokoknya mah, karena dilihat dari wajah lebih pintar bapak-bapak daripada ibu-ibu. Enggak percaya ibu, ayo mulai kita tes, kita sambung ayat ibu-ibu heula ya. Ayo kita kompak, serempak, hempak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayat. Alif lam mim ra. Lanjutkan. Bapak-bapak, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ari eta nu pertanyaan nu pertama teh Quran lain. Ari nu kadua sami. Nya naon meuni riweuh atuh? Terus ya terus. Yang kedua, litatiril kalbi, membersihkan hati, sabab segala fungsi kehidupan terdapat di dalam hati. Minimal urang rumah sate ahli ibadah, lain ahli tadaru, lain ahli kona'ah, lain ahli warok, juhud dan lain sebagainya. Irup ula jauh ti ulam. Imang gusma lain ahli ibadah ka ulama ngajauhan, ka kiai ngahewaan. Ayah nu kitu ayah. Oh, di lembur ieu mah aya ge di lembur itu ngan bejana orang ditu pindahan ti dieu. Maaf Pak, kadang-kadang kita salah menghormati, Bu. Ari kiai urang ondang ngisi acara tablighul islamnya, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya, diundang ku urang mubalig nu ti wetan ka ler kidul kulon datang ka lembur urang disambut. Disambut na make petasan. Petasan kadang-kadang 10 beak AK-47 shotgun AWM nuklir diturunkeun. Nyambut eta kiai ti luar, barang kiai di lemburna sorangan ngeluk di ruyuk awis sandalna leungit sebelah. Kota dimuliakeun, padahal yang mengajarkan kita nilai-nilai ibadah nyaho kana rukun salat, syarat sah pembatalan dan lain sebagainya, kiai di luar apa kiai di lembur? Mun aya nu maot Pak, nu maot kira-kira nu ngurusan kiai ta lain. Wah, ieu mah mun aya piduiteun bae ka batur, mun aya pimasalahkeun datang ka kiai, wajar kiai awakna kararuru teh. Yang ngeliat saya lah, saya mah guru badan, wajah boleh saingan. Lailah ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin. Kadang penghormatan kita salah, Bu. Nu ngajarkeun urang dari kecil sampai hari ini hafal sifat-sifat Allah, bari leumpang ge urang hafal.

0: Eta nu ngajarkeun kiai di lembur urang, betul? Bahkan mun aya nu maot di lembur pengumuman di masjid, nu ngurusan kiai nu ngajikeun, nu ngabungkus, nu ngagotong. Tah eta kiai keneh ngagotong di dieu mah. Hayang deuing cicing di dieu mah. Tang agotongan mayit we ngalepoe. Lajab litat iril kalbi. Waktu urang rumasa, oh ternyata dina awak teh aya panyakit. Nalika urang syirik kana milik anu ku Gusti Allah dibere ka batur, panyakit pikeun urang harus dihancurkan. Dengan apa dihancurkan? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha. Lain cenah abdi mah tekerasa puasa di hari pertama, kedua dan ketiga, apalagi 27 hari, teu masalah apa? Ngan aya amalan dina bulan Rajab, andai istighfar ini kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita tina seuneu neraka. Hayang istighfar na hayang. Hayo babarengan, mun istighfar ieu dibaca dina bulan Rajab, maka Allah ngajauhkeun urang tina seuneu neraka, bahkan moal neurak eta seuneu neraka narika katepaan ka awak urang. Istighfar ieu barang. Istighfar dina bulan Raja. Rabbik firli warhamni. Lanjutkan. Sholat etama. Ulang deh. Rabbik firli warhamni watub alaya. Sakitu Rabbik firli warhamni watub alaya dibaca 70 kali berang, dibaca 70 kali sore, insyaallah Allah ngajauhkan urang tina sikta neraka. Amin ya Allah ya Rabban. Baca pak 70 kali mah 5 menit. Kerba majikan nyarek kanan ka urang baca Rabbik firli warhamni watub alaya Rabbik firli warhamni watub alaya Rabbik firli warhamni watub alaya beres maca itu penting mah. Tafaulan ka Kanjeng Nabi supaya urang jauh tina siksa neraka. Amin. Apa alasan kita sebagai manusia diperintahkan untuk berdoa? Hiji sababna, bukti penghambaan diri urang aya dina doa. Allah nu ngadauh, ud'uni menta ka aing fastajib lakum, maka ku aing bakal ijabah. Allah memberikan kita satu alasan untuk berdoa bahwa Allah akan mengijabah. Ngan nu salah lain urangna, lain Allahna, tapi urang kadang-kadang ngadoa kurang keyakinan. Ari salat tara ngadoa sakali ayang mobil Pajero 5. Neuk saha nu mere ka urang, betul Pak? Berdoa sesuai dengan keinginan ngan nalika menta ka Gusti Allah sesuatu yang nilainya besar. Ada doa yang akan diijabah di dunia, aya doa nu bakal diijabah ku Gusti Allah kelak di akhirat. Alhamdulillah. Nilai baikna Allah ka urang sadaya, Pak. Naon sababna doa urang jarang diijabah? Bukan salah doanya, bukan salah Allahna, ngan kurang keyakinan. Sok tingali kolot kurang zaman baheula mah, Bu. Buka anak nyeri beuteung tara langsung dibawa ka dokter, dicanakeun pangpang cabe ditempelkeun dina awak bari jeung ngomong pangpang cabe lumpat ke nyeri beuteungna ka gajah gede. Nu nyeri beuteung anakna du disalahkeun gajah gede, tapi cageur anakna. Aya keyakinan urang mah anak nyeri beuteung laju wae dibawa ka dokter, puskesmas dan lain sebagainya. Secara syariat boleh, tapi meyakinkan bahwa obat yang bisa menyembuhkan itu akidah yang cacat. Yakinna ma Allah nu bakal nyembuhkeun ngan dina syariatna. Urang lempang ka dokter, lempang ka puskesmas dan lain sebagainya untuk apa? Mendapatkan kesembuhan. Bahkan maaf, dina salat isina sakabeh doa. Begitu kita mengucapkan alif lapat Allah sampai ro lapat akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa azila ilaih. Eta teh doa ngaranna doa iftitah. Begitu urang ruku pak dina salat nu kurang dibaca doa, itidal nu kurang dibaca doa, sujud sama kita berdoa pada Allah. Bahkan dalam salat nalika urang salam uluk salam ngangkat leungeun tejang naon ngado. Maaf, kabeh doa henteu dina salat ngan isina salat eta doa. Kaharti ibu-ibu henteu kieu we contohna mah kullu sukrain kacangun. Ulah seri heula Kang. Dengein dong. Setiap-tiap sukro di dalamnya pasti ada walaisa kullu kacangin sukroan, ngan teu sakabehna kacang eta nempel dina martabak lain sukro tapi di jeron aya, bubur lain sukro tapi aya, awewe lain sukro tapi ha gitu. Pada inti nama dalam sholat isinya doa, tapi tidak semua doa terdapat dalam sholat. Minta ke Allah mata kudu make bahasa Arab. Jang naon Allah nyieun bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Papua dan lain sebagainya. Karena Allah akan memahami semua bahas. Allah adil, Pak. Mere bulan-bulan di mana hati harus diperbaiki agar tidak sombong. Sabab tingali durur-durur urang nu aya di Sumatera. Urang mah salat masih kene bisa ka Masjid Jami Baitur Rahim. Tap salah deui bae eta. Ulah ngahalangan. Ngahalangan bae ieu teh. Dagang hampura-hampura. Jangan dianggap bercanda, anggap aja serius. Masjid Jami Baitur Rahman. Tapi lihat Pak, saudara-saudara kita di Aceh, Tapanuli dan lain sebagainya. Hari ini tong boroning salat saking ku tebogana baju bapak-bapakna make daster. Make gamis. Heeh. Wae eta mah singlet di parakean, Bu. Kenapa? Hiji merenya ho ka urang sadaya bahwa tiada yang berhak untuk mengaku memiliki. Kabeh ge titipan, hada min fadli rabbi, titipan dari Allah. Tidak pantas kita sebagai seorang hamba mengaku memiliki. Betul. Kabeh ge nang Allah. Urang doakeun dulur-dulur nu aya di Sumatera, Aceh, Medan, Tapanuli dan lain sebagainya. Yang hari ini kita sama-sama tahu banjir bandang datang dari mana-mana. Nu datang teh lain cai, eceuk ngan kayu nu dongkap teh. Di mana eta dongkapna kayu? Apakah jin anu nuarna? Lain. Manusia yang tidak memiliki empati, maka mudah-mudahan lahir empati dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi yang malam hari ini sedang kita kisahkan. Amin. Urang doakeun mudah-mudahan nu kena musibah, nu bumina hancur dan lain sebagainya Allah ngaganti. Mudah-mudahan Allah angkat derajatna sing disehat wal afiatkeun sadayana dulur-dulur nu aya di ditu. Walaupun deung-deungan bukan saudara sedara, lain adi, lain kakak, lain pernah mamang, pernah bibi, pernah uak, tapi setidaknya orang-orang yang ada di luayah sana, hiji saudara seagama, pun kalau tidak seagama, mereka adalah saudara setanah air bangsa Indonesia. Numana lamun tangan kiri nyeri, tangan kanan tekudu dipenta, bakal nyagerkeun tangan kiri. Betul. Tangan kanan gatal, tangan kiri tak harus diperintah untuk menggaruk tangan kanan. Kabeh ge bakal ngagaruk ngan dina wayahna, ngan asal ulah salah gagarokna. Itu kan secara sistematis kita ini hidup simbiosis mutualisme. Ngarti tante ya? Saling membutuhkan satu sama lain. Artina mun di hiji wilayah di Indonesia aya nu kena musibah, pamuda nanangtung open donasi, galang dana bukti kecintaan, yeulah ti warga Karawang kirim ke Sumatera. Kelamun aya nanaon di wilayah urang, dulur nu itu bakal ngabantu ka urang. Ulah ieu mah pamuda rege poe nyekelan HP main slot. Aya di dieu nu main slot? Urang doakeun mudah-mudahan sok main slot singgera tobat, singgera menang hidayah. Lamun teu meunang hidayah bari jeung teu tobat beres ngadenge ieu, urang doakeun paehna dibentar ku kake Zeus. Atuh jeung nang naon nu kitu hirup teh kan. Dua, litat iril qalbi. Maaf, balik kita dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nalika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, hari-hari sebelumnya adalah hari-hari yang membuat Rasulullah terluka, Pak. Kanjeng Nabi ge pernah nyeri hate, pernah. Sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, bahkan para ulama sependapat mengatakan tahun itu adalah Ammul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Iji istri Kanjeng Nabi Nunamina Siti Khadijah yang sangat membantu perjuangan nilai-nilai Islam, mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya. Ini motivator bagi para perempuan. Wafat di tahun itu nyieun Kanjeng Nabi sedih anu pohara. Pulang Rasulullah saat menerima wahyu pertama, pulang teh dina kaayaan menggigil awakna mirisan, Bapak. Sare dina kasur, Siti Khadijah dongkap ce Kanjeng Nabi, zamaluni zamaluni dongkap selimutan kula di selimutan ku Siti Khadijah, bahkan harta anak kabeh dikorbankan untuk nilai-nilai Islam. Bapak mun boga istri jiga kitu, insyaallah bagja ngan jigana eueuh. Jauh cina nyontohkan ke Kanjeng Nabi mah, tong nyontohkan ke Kanjeng Nabi. Iyalah, istri Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ustad pak, umur belasan tahun ketua DPC Muhammadiyah cabang Cilacap. Jenderal Sudirman di umur 21 masuk jalan ke 22 udah menjadi jenderal besar Indonesia. Tilu di antarana Soeharto, Ahmad Nasution jeung Jenderal Sudirman. Nalika perang gerlian can betus di Surabaya, Jenderal Sudirman uwi ka bumina naros ka istrina, "Neng, ari di bumi aya naon? Teu aya naon? Ari eta nu dileungeun naon? Gelang. Kadieukeun dijual jang perjuangan. Silahkan jual. Mun urang mah beda. Neneun duit di istri 500 ribu isukna dipenta teh jol we eueuh cenah." Jadi apa yang suami punya adalah milik istri semuanya, tapi yang istri punya bukan milik suami sedikit pun. Makanya wajar pak, bapak menboga istri nugalak, goreng adatnya goreng benget. Sabar we sabar. Rumah saurang malin ahli ibadah, sholat geblang bentong, kadang sholat kurang acak-acakan. Wajar boga istri nugalak, teh ulah ditinggalkan pak. Istri goreng adat, goreng mas, saking galak nak eta istri. Jika nalamun di sumur aya kuntilanak, dijeburkan istri nak nuka luar teh kuntilanak. Ku galak-galak nak eta istri, wajar pak, baheula di Hadrul Mutiaman. Aya waliyu min auliyaillah, ngarana Abdurrahman Bajal Haban. Ia Abdurrahman Bajal Haban, diangkat jadi waliyu min auliyaillah, kusababiah boga istri anu galak. Galak nak luar biasa. Mun urang geus magalak, goreng adat, goreng beungeut. Kumacana lamun boga istri goreng banget, wajar. Perempuan itu butuh dimodalin. Cici ngelah sarminah kerdibela ieu teh cici. Jadi lamun boga pamajikan anu goreng banget, ulah ditinggalkeun, jangan tergoda dengan rumput tetangga, karena rumput di rumah kita jauh lebih indah. Tinggal modalan, belikan skincare, belikan bedak, bere duit nak, bawa ke pasar, ajak ulin, belikan emas, betul ibu-ibu? Sekalian belikan semen teplok ka beungeutna. Maaf bu, maaf. Ibu lamun hayang diperhatikan kunu jadi suami, tolong sadar diri. Ima suami penghasilan 50 ribu, ainu dipenta mobil Innova ribon, cekek pe cekek. Cekek pehan kudaran, talian tadi diang masjid. Harus simbiosis mutualisme untuk menemukan dalam rumah tangga sifat-sifat yang sakinah, mawaddah, warahmah. Minimal rumah tangga nak kudu sesuai dengan aturan Islam. Nyebut ke suami dengan bahasa, dengan penuh kasih sayang. Manggil suami AA minimal. Ima manggil suami teh sok ngaran. Karman ti mana maneh? Aing rek ngaji beusi siah yang dahar mah tuh kejo aya dirinya. Teboga kasopan. Manggil suami itu be. Beb, kamu dari mana? Aku pulang ngoyos dari sawah. Ngenaheun, namun panggilan nanti penuh kasih sayang. Ima maaf. Kenapa banyak anak-anak muda yang jadi broken home and broken heart? Kajian dengar tiga lah. Cicing di jalanan dan lain sebagainya, hilang kasih sayangnya. Karena di rumahnya dia tidak menemukan surga. Yang disebut baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagi dia yang rumah tangga keluarganya acak-acakan, baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Magrokeun kanu jadi suami teh di depan anak ribut teh, "Euy monyet, didengek ku anak nak mah aing nyebut ka bapa aing monyet berarti aing anak." Bahaya eta teh euceun. Timbulkan nilai-nilai kasih sayang. Anak itu aset, Pak. Aset yang paling berharga dari harta yang kita punya setelah jariah, amalia, infak, zakat nu kurang dikaluarkeun. Maka hirup lamun hayang barokah mah minimal ngalakukeun 3 perkara. Hiji, jet, tilu, i. 2i tilu s digabungin jadi tanya mana belet-belet teuing ieu teh ibu-ibu jis tahu artinya you know now z na zakat i na infak s na sodak ulah pahili pak ari zakat jangan bersihkeun harta ari sodakoh pikeun nambah harta konteks maaf konteksnya beda. Kadang-kadang jelma pengusaha gede harta na asuk nisob sodakoh we hayu zakat mah henteu akhirna hancur usahanya tidak berkah. Kenapa? Karena harta yang harus dizakati tidak dizakati. Kiwe contohna, urang boga balong aya laukan, laukna lauk emas, Pak. Di paraban terus ngan tadi bersihan, kira-kira karacunan moal jaga. Nya kotor cainah nya bakal karacunan. Zakat fungsinya untuk membersihkan kotoran nu aya dina kolam. Beres dibersihkeun ari teu di paraban mah moal ngagedean, moal jadi duit, sodakohkeun parab ngaranna. Dua hal yang berbeda nu kurang kudu dipahami insyaallah. Dua. Nu nomor katilu, peristiwa Isra Mi'raj kenapa disebut Ammul Husni? Sabab paman Kanjeng Nabi meninggal ba'da perang Uhud setelah perang Badar. Perang Badar jumlah pasukan Islam 314. Dina riwayat 313. Perang Islam, Islam 313, musuhna 1000. Entah gentar Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu peperangan itu. Badar dimenangkan ku umat Islam. Makana angka nu bagus 3, 1, 3. An bahaya nusuk mentogel mah bisa dipasang ka 0 na di ujung teh. Bagus cenah ieu 3, 1, 3 ngan tambahan cenah ujungna 7. Sugan we tembus aya di dieu sok mentogel aya. Eueuh di dieu mah insyaallah saroleh sareana.
1: Amin.
0: Karena duduk di pengajian ini beda dengan duduk di dangdutan, Pak. Ih ngadengekeun ngaji kieu beuh, hate geus ka mana. Pikiran teu tenang. Ibu-ibu geus hayang ngomongkeun batur we jeung babaturanna. Bapak-bapak mikiran lain-lain kumaha nya mayaran Mang Emok isukan. Istri paket COD deui, COD deui. Sebelanja dina Shopee, di TikTok, di Tokopedia kabeh dibelanjaan ayeuna. Kakutang-kutang meuli di Tokopedia. Geus lieur jadi salakina kae ka pikiran. Makana saur Kanjeng Nabi, salasu khisalin la yaf'aluha illa ahlul jannah. Tiga perkara cirina ahli surga, iji tolabul ilmi, jelma nu sok duduk di pengaji. Diuk di pengajian, Pak. Sok sanajan di pengajian urang ngalamun, mikiran, kunaon cenah si itu kawin ti heula aing mah ditinggalkeun. Nu galau ngaji ieu mah galau mabok, enggak keren. Go with to drug, tinggalkan narkoba, dekati janda muda. Nah iyalah pala hadirin. Dua, paman Kanjeng Nabi Hamzah maut di perang Uhud. Apakah Rasulullah tersedih? Sedih. Bahkan dina hiji riwayat Aisyah dongkap ka Kanjeng Nabi naros, ya Rasulullah, adakah hari saat dimana engkau merasakan pedih selain perang Uhud? Naon sababna Uhud jadi hari kesedihan Rasulullah? Karena Sayyidina Hamzah meninggal di sana, dikhianati oleh salah seorang abid nungarana wasi, nombak kana dadana Hamzah, jantungna dicandak di imam. Nauzubillahi min zalik. Karena benci dengan perjuangan Islam, Rasulullah patah hancur dilema. Allah mere hadiah perjalanan ka Rasulullah melalui Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Dongkap malaikat Jibril mawa Rasulullah pada inti kisah caritana dina Sahih Bukhari juz kalima halaman 52 dina dardir geus diringkes ku para alimin ulama. Jadi ieu mah ngaji kos ieu mengaji tahunan disebutna lain ngaji ngabodor sabab ngaji mah unggal poe kuduna. Ibu teu wajib datang ka pangajian Isra Mi'raj jeung Maulid, nu wajib ge datang ka pangajian minggonan sareng para kiai di lembur. Kadenge teu ieu masuk alasan we asal boga emas karek datang ka pangajian ngomong ka babaturan lain cenah ieu emas kurang diskon kamari 50%. Barang teboga we emas tara dongkap ka pengajian ngaji mah terus rek ngarti rek teu ngarti nu penting ngat nu ngaji cantang tu salamat nu salat cantang tu salamat komo nu teu ngat komo nu teu so ngaji jeung salat intina eta. Habib Abdullah Al-Haddad nu ngarang Ratib Al-Haddad ngomongkeun engke di akhir zaman teu aya deui amalan nu bakal nyalametkeun ka urang sadaya iwalti dua perkara. Iji aksarul istighfar, perbanyak maca istighfar. Sapoe orang maca istighfar? Istighfarna dina bulan Rajab tadi. Dua, aksarul salati ala nabi, perbanyak maca salawat ka Kanjeng Nabi. Pak, dina kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari muridna Ibn Hajar Al-Haitami ngarang oge Ianatu Thalibin intina we dilebetna. Kanjeng Nabi ngadawuh bahwa sing sajelma anu maca salawat, salawat nak mual ditolak. mun urang maca istighfar aya janda muda di pinggireun maca istighfar ku hayang urang kaakuan kumanehna hayang kadenge aya pamuda azan ku sababiah aya parawan misalna hayang kadenge ku parawan maka ditolak amalna moal ditarima tapi lamun urang maca shalawat hiji shalawat dua shalawat tilu shalawat nu kurang dibaca moal ditolak sok sanajan niat urangna riya hayang kadenge kubat maca shalawat begitu dibaca salawat kurang mengharapkan syafaati Rasulullah ngadoana ka Gusti Allah moal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala nikmat maca salawat pertemuan Rasulullah Kanjeng Nabi setidakna dina perjalanan Isra Mi'raj duduk berdiri berdoa di beberapa tempat pikeun ngalaksanakeun ibadah di antara na Baitul Laham atau Baitul Lahmi 10 km sataacan Palestina tempat dilahirkeun Nabi Isa tempat di mana Nabi cicing heula nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj nu kadua Bukit Sina atau urang dieu mah nyebutna Gunung Tursina tempat Kanjeng Nabi Musa narima wahyu wahyuna dina film disebutna The Ten of Commandment 10 perintah Tuhan makana ibu-ibu mun diajak ulin ku bapak-bapak ulah ka pasar bae minimal bioskop dong ka pasar we jeung ka pasar ada film pak namanya The Ten of Commandment 10 perintah Tuhan itu peristiwa Nabi Musa diberi wahyu ku Gusti Allah di Gunung Tursina dari Baitul Lahmi dari Gunung Tursina lempang di Rasulullah dongkap ka Masjidil Aqsa ngimaman sholat para nabi nu jumlahna 124 ribu nabi 313 rasul nu mimpin sholat

maka lamun di dieu aya jelema nu ngaku bisa ngomong jeung sireum, nu ngaku boga ajaran anyar, nu ngaku nabi palsu. Pan loba Pak di Indonesia nu ngaku jadi nabi palsu teh. Dulu ketika Rasulullah ada diperangi oleh para sahabat ngaranna Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi nabi, nabina aya keneh kabelah dieuna di urang di Indonesia loba nu ngaku jadi nabi. Di Bogor tahun 2007 ieu ngaranna sejarah jas merah, jangan lupakan sejarah 2007 di Bogor aya jelema nu ngaku jadi nabi ngaranna Ahmad Musadek. Orang Bogor ngaku jadi nabi, bayangkeun ari nabi dongkap sok mawa wahyu, berarti lamun aya nabi orang Bogor datang ka sumur gede lain mawa wahyu, mawa taleus Bogor. Menya nabi nyekel taleus atuh Bu. Jampang Surade dulu pernah ada nabi palsu ngaranna Goreng, eyang Ended. Ned ngaku jadi nabi, mun urang keur maca selawat, selawat yang dibaca oleh tim hadroh beuheunah, luar biasa nikmat kadenge cilikna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lamun Ned jadi nabi, Allahumma salli ala sayyidina Ned. Panteungeunah eta teh, Pak. Di hari ini banyak orang yang ingin mengacak-ngacak syariat. Maaf, Pak. AI turun lain deuk ngabebener aturan Islam. Tapi ayeuna guru-guru urang tingali di Banten. Abuya Muhtadi Cidahu, Al-Maghfurlah, Abuya Uci Cilongok, Abuya kemudian Abuya Syar'i Ciomas, ayeuna diedit make AI, digunakeun ku jelema anu teu bertanggung jawab pikeun mengambil keuntungan. Urang tugasna hiji jagaan guru-guru urang, jagaan para alimil ulama. Hari ini orang sudah berani memenjarakan guru. Ari baheula mah anak dingajikeun datang ka kiai, rek digebugan, rek dipodaran paribahasa, ngomong kasarna mah keun we antep jajang manehna keneh ngarti salat mah. Ari ayeuna pampan beda cerita, Lebak Banten tahun kemarin ada guru nu nyarekanan murid gara-gara ngarokok dilaporkeun ka polisi. Ayeuna mah kolot ayang boga anak nu saleh ngan ketika diajar kunu jadi guru teu narima dina ajaranana. Ari hayang eueuh aturan mah ulah disakolahkeun, ulah dipasantrenkeun, di imah nyieun sakolaan sorangan. Bener tanda kira-kira. Habis Pak guru-guru kita tahun kemarin coba kita lihat di Garut setelah kita pembebasan ada kiai di sana nu ditewak ku oknum ormas dipenjarakeun, di Cianjur ge sami kos kitu kamari teh. Banyak orang-orang yang mengkriminalisasi guru-guru kita, ulama-ulama kita, maka tugasnya kita sebagai masyarakat bersatu geus kula nuturkeun paham-paham nu ararane nu aya dina sosial media, nu puguh mah kiai-kiai di lembur, ustaz guru urang sadaya, nu sanatna jelas sampai ka Kanjeng Nabi, al isnadu minaddin, karena sanat bagian tina agama. Maka nilai ngaji mah urang teu bisa ngukur ku jelema anu make jubah doang, Pak. Nu make jubah mah babari, orang keluar dari penjara pakai jubah, makaikeun sorban, make ieu imamah sagede ban Vespa. Datang ka lembur urang dina acara Isra Mi'raj kusababiah taya fotona, disangka ajengan, dicium tanganna ku urang, horeng narapidana. Gampang untuk mengaku diri suci. Tapi yang jadi masalah bukan pengakuan kita, kita ingin diaku oleh Allah. Tingali Al-Isra ayat pertama. Sejarah peristiwa Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim.

Jidil. Wallahu a'lam bimuradi. Pertama kalimat anuku Allah diturunkan subhanalladzi maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Asro bi abdihi lailam bi abdihi kalimatna hamba. Urang lamun ngomong hamba Allah, kita belum diakui tapi baginda Nabi telah diakui. Subhanalladzi asro bi abdihi lailam, yang telah memperjalankan seorang hamba. Berarti Rasulullah disebut hamba ku Gusti Allah. Pengakuan langsung dari Allah, diakui ari urang mengaku sorangan. Ari maneh agama naon? Islam. Hamba saha? Hamba Allah. Salat tara ento? Puasa Ramadan kumaha? Bodin. Slot main, alhamdulillah kamari jackpot kulah. Anjum mabok kumal minggu, mabok alhamdulillah. Apa aja maboknya, kawa-kawa, intisari dan lain sebagainya. Dua botol cukup, eta nikmat. Ya Allah, ya Karim, ibu maaf, kita mah mengakui, bukan diakui. Ngan Kanjeng Nabi telah diakui oleh Allah sebagai hamba. Ari geus diakui hamba mah berarti versinya yang terbaik. Mun urang mah beda, hamba saha? Hamba dunia. Hamba jabatan. Hamba popularitas.

martabat kedudukan. Betul. Berbeda dengan Allah. Itu yang harus kita sadari. Maka balik tina ieu patempatan urang istiqomah babarangan minimal dina sapoe maca istighfar. Mana istighfarnya itu tadi nuku urang dibaca babarangan istighfar dina bulan Rajab nuku lama yakin ibu-ibu teu hafal bapak-bapak poho deui. Baru 20 menit yang lalu. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Eta 70 balik kurang diamalkan supaya jang memernah awak kurang. Panurang teh bapak, punten urang boga anak, anak urang hayang jadi anak soleh apa hayang anak nu salah. Hari balik ke urang hayang asup surga, hayang asup neraka. Ya cageur ngajawab nama. Hayang asup surga sanu embung jelema edan ge mun ditanya yang surga yang neraka jika na hayang narokok manehna mah urang hayang ka surga babayangan hayang selamat maka selamatkeun awak urang tina anak anak nu lahir ka alam dunia titipan dari Allah maka anak boga hakna masing-masing min hakil ukudul zain halaman 27 min hakil waladi alal walidi salah satu asya'a diantara hak nu jadi sepuh kanu jadi anakna ayat 3 perkara iji ayuh sina ismahu idza ulida lamun boga anak urang kalih nu lahir ka alam dunia pasihan nami anak anu bagus al ismu huwa doa sabab nami eta doa nalika batur ngagrokeun anak urang maka sarua jeung ngadoakeun Ahmad ka mana maneh Fatih ka mana maneh bagus nami na imapan kadang-kadang merengaran anak sembarangan bapakna tara ngaji emakna ge sami sarua dua-dua natara ngaji anakna lahiran kembar pas cukuran buuk ditanya ku tatangga anu ieu mangaranna Muhammad Misjan bagus euy naon artina Muhammad ieu tabarukan ka Kanjeng Nabi supaya anak urang hirupna barokah cek kiai di awalna kudu aya Muhammad mantap ari ieu Misjan naon artina tah Misjan ieu filosofina kamari rada mikir artina ieu Misjan lahir kemis bari hujan orang singkatan lah. Ayo kedua, ieu naon ieu? Kemri, naon Kemri? Kemerdekaan Republik Indonesia. Disingkat kumanehna tidinya teh pasihan, nami anak anu bagus dimulai dari sana. Yang nomor kedua maaf, fa yu'allimahul kitaba idza aqala. Kewajiban orang tua ngajarkeun ngadidik anak tentang ilmu agama lain kewajiban kiai. Kiai mah wajibna ngamalkeun ilmu nu tos dicandak, nu tos dipelajari untuk meneruskan li'ilahi kalimatillah dakwahna Kanjeng Nabi. Maka nu ngagaduhan prinsip anak supaya jadi soleh adalah sepuhna al-um madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ari ieu mah hayang boga anak nu soleh ari pagawean main TikTok jojogedan. Karena pemuda zaman sekarang kayaknya hampir tidak ada yang tidak punya aplikasi, Pak. Kabeh gaduh. Aya aplikasi namina TikTok. Teruskeun ya, teruskeun.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Enak ya, Dik?
1: Enak.
0: Ada gegemek.
1: Enggak.
0: Bahaya. Enggak kenaan.
1: Enak, Mas. Enak.
0: Melbu separuh itu, Mang, ya.
1: Coba jajan.
0: Enak ya.
1: Enak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Butop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
3: AS.

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Ibu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Wah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki ya.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celok nih bestiku ya.
1: Ndi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pegang tangan.